0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Orang ke Bukit Burto, bekan aku so Michelle Meteo. Jadi ada di studio mau pukul ramai. Harap asa semua di Amerika pagi. Terima kasih Nudu so beringan. Jadi gematan batang lupar di yana di Ombue pata poin yang rombi. Pada pun mui kilometer umuwe ya na di gimata ni mota sesungi di kasona umu di dang Malaysia jadi saya nang hagi berinya di dang Kemi City meta peluang di ke gimata batang lupan ni di ninga mungkin mu huat gaya gimata na di kasona mu iti mungkin gi na di support ge bigamar di kawasan gimata ni ti ataupun lagi mau penuh tiap yang rusuk ke mata itu. Jadi sendi pinorik ya ratus di ke kawasan yang mata itu. Apa sungguh mana perlu gato anak tok jaga gah PBC di kawasan yang mata itu. Maka tok tokan umar muskil atau di kadano di gambar ke pelik atau natong umang monikla to parking kereta atau di bingon ino mak atau terus atau umang seorang kereta atau ke luar kawasan ino monoh ke di orang pen bonia pun sama ke dengan pemenuh dari daki saja perlu kita natong jadi ke budaya atau umang ati perlu kita nyikon monya nang doi plastik ni ke dengan kereta atau ngosek ke dia sekarang mendak boleh boleh totolan atau tunggu mang ataupun atau kiri nak kita kisi lagi tunggu mang boleh tanya kau nama gento jadi budaya kan toran umang ke orang. Sekira kawasan orang tu bisig penomi pun nang muji kawasan bandar tu bisig jadi dapat jadi budaya jadi soto nudu bunga bau. Jadi selamat pagi, terima kasih ya Nudu dengan tu di Rogib Samarto pagi ti, terima kasih Nudu dengan tu di kota Semuk Linas ya nang selamat pagi ya nang selamat naik roja ya nang salam Nudu Swap Fan Club Semuk Linas di sepakan ni ayo madis kupura sondi berada kazan-kazan di kupura stas bau dengan di pir hodop eh alan ngoje teraku buat petepara so alan mursudi. Terima kasih Dudu semua ke Glinas. Terima kasih ke Dudu Medesim. Lain ngaji ragu gawia, rugi muda gawia pagi ti. Okey, tiada ngaji ragu gawia. Terima kasih Dudu Medesim. Sama pagi Dudu Kelotwen. Jalan sama pagi Sporog di petugas.

kesan nanti. Okey, seterusnya dikata di bukun. Okey, be the same. Cuaca update ini seburat namunan iterang. Ia update terdang kira 20 minit ya. Memang mau terang leko eh. Mungkin saya anu mau penuh ngupi ya ke pasal siburat ni kuasa tekai ti. Tema sama pagi nudu as Fian Mahyus. Tinggal tu soal Kalimantan Barat tinggal sama tu pagi ti. Yang salam ceria, salam bersahabat di YFM Brio. Okay, Jackson Rita, naya serba saya sah, serama berapa dah. Ya sepuro kepada pendengar YFM Brio, geng-geng PPSMBK, geng-geng awak. Harap damai masa selalu sokopu mambong pen recent.

Okey, jadi nanti ragu menghibur. So, Malib Tarang cinta tetap menogah nyoma. Memang cinta tetap menogah nyoma. Rarubi sumuk babai. Dia rauh di kupu. Mereka sekarang nanti. Belum nak cukup nama pari ke bori. Jadi supiah lah sumuk babai. Di bori. Sumuk babai dua naan. Jadi kerakal dia pun dua naan. Di guru tun meja. Masa breakfast. Masa mana tengah nu. Masa mana ngarum. Bahasa ngomong. Cinta tetap menunggu nyoma tetap ganatong pasangan ya. Oke, jadi sama pagi terima kasih ya Nudu Kiong Livindi yana sama Taisan Cliffson Cliff yana sama Sesan. Oke, terima kasih. Oke, Lauren Mike sama Toto pagi ti. Oke, seterusnya Cliffson lagi. Itu specialty. Yogi pantun bagi dia. Dua taruh toke berparti, manalah sama si toke Neo. Kalau DJ gi di konti, mainkan lagu Dayung Puncak Borneo. Okey, jadi aku terus balas pantun di so Cliffson di dia. Ponu moon guru depi in. Pati tawoh di libuk betongon. Lagu Jackson moh kumain. Mitiak leh di ondu dua segmen di bokon. Tong kata main lagu So Jackson Boso tu lagu gawia. Okay, jadi Cliffson dok kamu terminggu bau anu duo pukul semong pagi bi pantun ya. Aku saya nang yo temang motui kajana to bi pantun sebab dua minggu te atau dai bi pantun. Ya harap minggu bau ya anu duo. Agi selat to bi pantun. Okay, terima kasih untuk Cliffson Cliff. Okey, jadi saya terus sama pagi untuk Veroni Kaset. Ya nak cawan, cawan Veroni Kaset. Ya nak sama tugas, sama tegawia. Ya nak ni abar, pagu. Ya nak dos sehat, di ke klinik ini. Lepas gawia terus ada sehat, pas aku mula. Di ke klinik. Okey, lain ngaji teragu cebong dalam blues. Itu kita pun jenang kenangan di di sekitar pagoh lah sebab pemkot gawia terus doi sehat mungkin lagi gini ada bukan pun doi kesehat ataupun lagi nanti yang mokot gini nah, sebab dan guru-guru itu gasakan dua kapi emosi jadi mokot lah pas aku menuh ubat kot memang mesti lagi dan baik lah. Lalu bisa nanti di bekot yang di dosa sehat lebih senang nanti oki onap tiga serangkai yang kiri yang kenang ataupun inoku kenang taruh di mandi siti memang hati kanih lah sungguh penyenang di ngabang tetap gaya nyenang kabin baik kena nyenang baik kena ataupun nyenang bagak so baik ke dayung banyak buka penuh aja berubat masam-masam gara mun muas eh pakai noh lebih paguh leh penuh daki taban gara ubat sebab inoh di skop berguna ya maka tu supiah man ubat kalau bisa man ubat anu nak masa di lagi penuh tak pada doktor. Okay, selamat pagi. Terima kasih dulu Andy Debus, Nurul Atika, Christopher Nair. Yuna sama terpagi. Semoga suap para geng-geng YFM Raya Tibur ngajik teragup menghibur to pagi deh. Yuna sama tercuti hujung minggu. Tapi nanti yang Monday back to normal. Minggu baru Monday back to normal ya. Adi na nurimo. Tapi kuasa mungkin ogi okay, gaya nanti Friday blues pagi ti. biasa lah sebab apa yang nyerang mau kemisi mau suku petui bila mulai mau nak kerja yang mana mani yang masuk apa suku mana tetap dia nyerang juga nge saku nge gogah ke atau sebab apa tugas mestinya atau punya naya okay, jadi ragu minggu tu seterus pagi ti yang nak ragu joget untuk joget dia pagi ti sebab dia ingat nyerang hari mood ada makin gogah mungkin sebayuh lah di katoya. Saya tulang itu kalau melemah kerja mai selesai dia. Saya sama tengok je terlalu mibul tercoget pasal jana terbekang di pertemuan ada Jabli Titi. Jadi WiFi baru ya gerak bersama.

Okey, rakum hibur terus kumpulan Wawai Pang kali supaya dua mah dua pro semangat dua semangat mai minit lagi ya atau dengan segmen maka tak kumpulan hasa pagi ti dan rimah nombor dua masa wak 2026. Memang ada inya mayo so nyambut tahun gawian uno jadang klip lap klip lap si jamu adi nemu hari moh anu buratan nom dia saya nang mungkin lagi ke kupuk mo dio nyandang gulong artikel medio naik penutup pegawai ya langsung mo saya nang lagi ke kupuk no di bayu aru gawai dio mungkin pegawian no ke nyuang bulan hanuam titik ataupun lagi ke kupuk oleh bayu kena aktiviti apa no papau ya sebab sengaja dio naik ramat ingin peluang dak kupuk buka no dio jadi dom kudu-kudu minggu baru kena program puno papau. Jadi mungkin masa ini dapat dikenali ke wakil-wakil ataupun kondijen-kondijen so kupu di bukuan daerah anak suak. Okey, jadi selamat pagi. Terima kasih ke dudu dengan Tok Nicholas Asteres yang give selamat Tok pagi ti. Yang nak selamat pagi. Aslin Joseph, give selamat Tok Rostina Rena. Yang nak selamat Nurimo. Dudu sobra pendengar. Yang nak ingin salam dudu kakak Sino duduk kakakku Sindok Leo di Bawang ini dengan Sindok Mary di Beratan yang nang salam gawai duduk siduah yang nang sorry dari payak di ngabang ini. Okay, terima kasih duduk Rosina Rena. Okay, terima kasih duduk Aji Chunfo di sama rata pagi ti ya nak selamat pagi. Okey, medesem memang rancak pagi ti medesem. Memang semangat rasa aku mungkin haru ke Penang Abang. Terima kasih kepada SB Aziz ya nak selamat sesan selamat nugawai ya nak bara Penrisen. Okey, nyoba pasal gawia lagi. Sehingga ingat ada kenyaman mahu cukup puas. Mau dalam gawia kritik, mau bogok tiap dapur ada kuih-kuih tradisional. Mungkin sebab terlepas kurang kita. Mungkin sedang penuh ngabang dalam gawia ti. Okey, dapur ada kuih jala, okey, dapur ada kuih sepit, okey, dapur ada kuih dam. Kuih dam, pasal nyoba pasal kuih dam, kuih ni di berlubang-lubang. Selalu kita kagi sedih. Kaya dah kaya sebut tentang kuih dam, kaya sebut tentang kuih inung ayuk yang nang. Bapak bolong bertemu indu ngayu pak kadang lubang nak kiri moh lagi nuam lah. Mau nak kadang bapak aku lagi perlu kabar mau kakal lagi inya mati ya kakal nang tak lagi so memang ya kuih ini memang nyusu nanti trinju lah na. Senang bagi limoh tinju ati limoh ke kuih nak ditinju madia penuh yang penuh mewah lah. Sampai terdua kuih tradisional. Jadi memang mungkin yang di so Semenanjung mungkin ge anuiti ataupun di Juang menguiti mah dia pari ke Semenanjung mungkin mogago tiap berdingan sama ge telefon sama ge pai tenang do kemut teban sapari tiap teban ikan terubok teban kek lapis masa-masa mungkin lagi ada di mitik apa pelik kini mungkin yang mitik buah tangan kau dah dibukun kau dah cuah kini kau dah tapan ke ataupun lagi ada di mitik tapan kasah kini mudah puan lain wat kewat gaya lepos anah. Pak Sungguh ini perkara biasa lebih dengan di Semenanjung dia suka pekokas-pekokas tradisional lebih pelatan-pelatan atau bedoyoh ya. Mungkin lagi nanti raan yang nang aksesoris asal so Sarawak ti mungkin yang nang panggih ke ataupun ni pokok masa boleh jadi sebagai dengan yang nang ti adoh teban ti aja atganya menjadi berusaha ya, dikali ke pakai dia dari gapang yang badin memang bogok ti kede-kede ni di kejua baju-baju gawia sesesia di gawia demi okay, jadi ingat dia noh tobi bol dah lagu ping bol tak seterusnya pagi di Sinda Sibaya Steve Cross saja di wifi bro yo gerak bersama.

Ragu menghibur buah peta para ragu masa Richmond Island merasa di jadi dia nyaman untuk mendukung juga segmen Mekat Kerimu Hasta bagi ti Rimu Hana Brando masa 2020. Terima kasih berbukul kena dua suat beringan sebab mau tetap setia bersama dua kuasa pukul 9 pagi cahaya noga ke masa itu. Ok, jadi terima kasih kena dua beringan di lagi paita komen dengan di ruangan Facebook tu pagi ti. Jadi nak tahu berapa ada bahu di segmen dua nur bekon. Jadi rupai titik yang dapat dengar cerita berita pukul pri seterusnya dengan bersama lagi dua pengarut ke idea petugas dan segmen idea dengan diaran so pukul pri pagi naga pukul semong dua tengah handu. Jadi aku DJ Jess mengucap selamat pagi naga tempat dapat bau. Bye bye.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Kira-kira pukul 8.45 pagi tadi, keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kejayaan lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai, mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, dia kata muslimun haqiqiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain, tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah mengena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Mohd Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit

Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segmen Yengan di Arun Parangandu Sopukor P.I. Isanisan Nupukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Okay, selamat berpagi. Salam Malaysia, Madani dan semua pingkeping YFM Bidaya. Berapa lagi kita berpagi di berpagi anu rima, rima neberan 6 2026, pengisi Sencih Yen Ngandi Aren de berpagi di berpagi anu rima. Okay, pukul peri setengah timati kita sama-sama keping Guru Britong IIC bersama dengan penerbitnya Hazel Dius. Dengan pukul semuang berpagi ti program Dayung Sangon ya, bersama dengan penerbitnya Junaila Barit. Dengan RPSN berkata pisilung dengan lagu-lagu berhibur.

info-info deras kunci kena semua bila kita ya ne pukul semang dua nerang nuti. Okey, kerandu ada bandarai Kuching, kerandu pagu saja berpagi ti cukup peres berpagi ti ya. Kami pun selamat nyalan tugas bagi bila kita ada nyalan tugas dan nuti. Bagi bila kita ada komisi, ada masa komisi, selamat komisi. Selamat beria lagi ne ke bala kita ya. Selamanya berpagi, ngupi-ngupi kita tayu berpagi ti sebab kita ngatur tugas kita ada sekambuh na dan nuti. Oh ni pengarap pengatur kerja bala kita dapat kita ngatur dengan mucur milang ndu. Ya terima kasih pini bersama. Tinggi si Sencayen ngan di Aren baik na bagi kita ada bersama. Bitagi pukul 6 berpagi cina dah habis pengisi segmen Market Krimohus.

Okay, lagu bersama dengan Des Marcus, The Martina Kade Meroy. Yang menipu, nak terima kasih minit bersama berpagi ti dengan Jamitin dengan kita semua mahi minit rimpas pukul la pri berpagi ya. Berpagi yang nurimah dah anuti. Selamat nyalan tugas. Nek semua bala kita ya. Bingkali dah anuti. Ada bala kita ada masih ra ngecung bala dengan kita. Dera berabang dan anuti. Penatu dengan pagu penyalan kerja bila kita baiknya dengan bermoto kiki kita ngeban moto dengan sebaik kita ngeban moto ni cek tayi keadaan moto kita ya mesti nabi keadaan dan selamat sebaik kita ngatur penyalan kita ada sekambuh nada anuti anuti aku rasa ihong bila kita ada masih mengak selamat mengak selamat keping YFM video ya nak pukul semang dua hendara anuti. Nahi lagu-lagu de mesedia aku berpagi ti tengah hibur semua belah kita ya de setiap sama nak pukul semang dua nerangan uti. Okay, dan uti rima neburan 6 2026 bingkali dan uti ada temu canci kita de klinik de hospital bah kita kemut ya ni cek tayu kat klinik kita. Bin mati yang buburan rimpas susah lagi kita rungun nak temu canci dah bau ya. Pertama nak bagi bila kita ada bercek the hospital Bahas Sarawak. Di kali nuti anu kita bercek ni cek kad klinik pala kita ya. Kita umpuan kadang-kadang anu buburan pen udah kita kemet nah. Ram kita begawai ya sawati ya. Okey, awak ni pergi dulu lagi lagu-lagu hibur kita berpagi ti pukul pagi setengah temati kita rasa sama-sama keping guru Britong IIC bersama dengan penerbitnya Hazel Dius.

0: Guru Britong bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk semua pingkeping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Britong dan untuk Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Britong tergaliti sejak pasal amanah nyaga tanah. Islam mengajar kita ingin misia senceh pingulu da tanah. Sebagai pingulu, ada sepatut nak megah amanah tina nyaga serta melihara uhong terun pingundah Allah SWT. Setiap batang kayu da mudip, setiap alur sungai da ngeban umon serta setiap nyawa da mudip senceh tanda pimahasna. Lalu nyaga uhong terun beken sekadar tanggungjawab sosial tapi indi pirangke agama. Bahasa dadak orang tarun mele masu pikara da icek, da boleh diguru masu remin. Contoh ne, mungkai metan uras satiai, kai ngi rusak ane-ane da mudip, serta kai nakes umon. Kadang-kadang ada ngirasa pikara ti kai penting. Pak semina ne, setiap da udok tundah dep, ti nyukon indi dadak keseimbangan orang tarun. Ayo, bersama-sama mah nyaga tanah ti dengan penuh rasa tanggungjawab serta keinsafan. Sebab ne senceh tarun dak dijaga sen warisan dadeg ta'ab bau. Ayo, bersama-sama mah nyaga tanah ti dengan penuh rasa tanggungjawab serta keinsafan. Sebab ne senceh tarun dak dijaga sen warisan dadeg ta'ab bau. Semina ne setiap usaha nyaga terun walaupun icek tetap birga da ijek Allah SWT. Dengan aseng da ikhlas, pingun da hadap merui ibadah serta mesuti mah engkedeh kaum da lebih bertanggungjawab, piduli serta ngirga pingun da ne. Wallahu alam. Sekian saja da kaliti, semoga perkongsian da ringkasti diguna da degbala pingeping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, nama kita sama-sama keping Guru Britong IIC The Mesnusun dengan Peluah Beda Hazel Dius dengan program ti dapat lagi tangkeping nandu dengan jam bersama Minggu Bau.

Okay, tetap bersama kita berbagi tipping si Yen dengan di Aren berbagi nurima dan nutirima nombor 6 2026. Okay, kerana kita nak buka report gaya nombor de berbagi ti lagi pukul cu berbagi cu na. Kerana nombor de berbagi ti pagu de kucing serian semerahan seraman betong sarike sibu muka kapit bintu lumiri dengan limang. Ya. Oh, mana pun dah lama tenuti, ribut pita jangkara berlaku de kudu-kudu tempat de kucing, sarike, sibu, muka, kapit, bintu lumiri dengan limbang. Dalam manuti, kerandu paguh de serian semerahan seraman dengan betong, ya. Yeah. Kekiraan mau lau Sarawak, lau berlumang pinatu na kusong penerima, ne ke ini pen kusong meter. Angin ngumboi masuk barat-barat daya, kilaju na semeheng, ne ke 20 kilometer ini jam dengan suhu danuti 24 nek taruh 24 darjah Celsius, ya. Saya mati report Gayanu de tumi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi danuti rima nombor 6 2026. Bilat kuasa pukul 7 pagi kenuhai nas 2 jam bagi seluruh negeri Sarawak, ya. Wani pun selamat nyala tugas. Mungkin danuti ngemit peluang kita ada ngemit peluang bidawan pedih, ada ngemit peluang bidawan lada. Selamat ngatur tugas bila kita ada nuti, ya. Di kali ada bila kita ada muhun ke Bandarai Kuching supaya kita mari ataupun supaya kita balik di tugas. Ada bila kita ada ngemit peluang daira jalan-jalan ke Bandarai Kuching. Pun nanggapi saja penyalam bila kita ngarap bila kita sentiasa gagi terjerang bahas dengan sentiasa kita jaga penyelamat adib kita masih lagi penyelamat inya ada bekernya. Ada pukul semang berpagi timati kita rasa sama-sama keping program Dayung Sangon bersama dengan penerbitnya Junaila Barit. Kita pisilung lagi lagu-lagu berhibur. Ini tengah lagu bersama dengan Johnny Tuk, Nampas Pinguji.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Okay, awak ni pun sama-sama kita jaga penyihat kita melangan dulu. Kita mumpun ada masa itina kerana dulu dia cukup peras ya. Apa kita kurangnya pemohon. Sentiasa kita jaga penyihat kita melangan dulu ya. Lagi pula kita ada kendam de kronik. Harap kita pernah sentiasa gagit wang timpuh musim de peras de masa itina. Biasa jaga penyihat kepada kita ya. Oh, ini pun sekiranya kita ngajung karu ratus de Ihong. Sentiasa lagi kita jaga penyelamat adib kita ya. Kita mumpun ada masa itina macam-macam kenem. Sentiasa kita jaga penyihat kita de karu ratus de Hong ya. Okey, sama biri barang lagi bagi bila kita ada rabi biri barang dan nanti baiknya bagi bila kita ada rangacung market syurga. Selamat berbiri barang, selamat keping amik lagi bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti ya. Pengisi Ian dengan di Aaron. Dengan apa kembali pukul semua berpagi ti kita rasa sama-sama keping program Dayung Sangon.

0: no sadio diri inyua tolu setengah orang tia inyua obwa dari patu toto dek turak moto tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mongkilotong idogem tungang
1: ino nang nyaan jimat tenaga muh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kulit turak untuk kata ne muh le motoka ti oma bat lagi no dah lupa kut cukupnya monap me
0: ku cek dio cukup ke doh ke kota budi pripro limo ku aduh muh obuak tiak takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap leh kejap. Ya, dah ke sebek duit ke ti. Titi. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kita yang dah bilih-bilih noh. Muak ke ogi nya ada bayar tambang ah. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih injuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa de kaku CJ. Nyaa dapat tapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod obadakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.

Okay, jam ini pukul 9 berpagi. Kita sama-sama keping senjeh program Dayung Sangon bersama dengan penerbitnya Cunai Labarit.

0: Ini seramat isi di sana ga seramat dapat dengar eta adrem program Dayung Sangon, program di Doga Peruah di WFM dia berangan rima pukul simeng isan-isan ya. Ya sesanan wati aku re bisama nganin anda tamu ta na ina Puan Sandra Ninyong. Te eta beda ada Puan Sandra kita na berkait ngan adep i ngan anika produk-produk adi aki dihasilkan sen kering nang ya. Selamat sasan tu Puan Sandra.
1: Okey, selamat sasan di Jelala. Terima kasih sebab menjemput aku Sandra sekepus pedang mewakili tim Berembus yang terkendala tika RTM YFM Bidayuh lah. Terima kasih bergosonga. So sesan nanti ku akan memperkenalkan lah produk yang kian dey di kapung ke Semedang. So first of all, aku Puan Sandra Ninyong berasal so kapung Semedang lah. Memang jati so kapung Semedang sebab parents ku so duo so kapung Semedang.
0: Yeah.
1: And then ku mau berkahwin and then nak ku gi duo benoh ku so Upper Singgai lah. And then diti ku mewakili tim mila tim Berembui Scented Candle untuk memperkenalkan produk yang hasilkan di kapung mi masati. Diti ya baunya Berembu ya ti masuk Berembu Scented Candle ya ti adalah lilin wangi sebenari. Lilin wangi yang ia hasilkan dop mi hasil nang daya handmade lah, house po handmade. Sebab essential candle ti essential oil ti yang iproses candle ti adalah dop mi yang penyulingan yo lah. Igi ladang herba di tiak. Igi ladang herba and then ia dop mi produce essential oil ang kami untuk membuat lilin nanti lah. And then our main best lilin mati serai wangi lah. Memang main sebab ladang minum memang gi serai wangi. Memang ia tanam serai wangi. Others gi go herbal lain, herbal bekon gi go pak. Yang main utama adalah serai wangi.
0: Adiki kedengan agi biar nanti tepat khas yang ngai apa kangen ngai nga proses produk ngati diat nanti.
1: Okay, Lili nanti memang proses di kapung dot mila, agi tepat proses dot mila which is buat masa sebab tiki ono kan community wanita. Community wanita, so yeah, proses yo di Balai Raya Semedang lah.
0: Oh, di Balai Raya.
1: So dino berkumpul seminggu sekali. Jadi ya yeah, proses lilin nano based on order. Bisa dan based on order memang upon request yo go kambai untuk pas stop yo go. Jadi ende di Balai Raya Semedang lah.
0: Okay, kira tepat dengan nai ngah proses dia nanti ina pakai Balai Raya lah.
1: Ya, yeah, sebab dino ya yeah, ladang mi dino proses penyulingan minyak mi dino and then pembuatan lilin di dino go.
0: Aku sabar nang sebayu dengan piguru nai produk dia nanti pun kan nai dinanai bisnes dia nanti kedai dengan IG pengalaman kerja kerja kada agi disamalah berkait dengan dia ataupun kerja beken sebayu dengan menceburi bidang nai dia nanti.
1: Sebenari ku sebayu hati previous lila sebayu sebelum berkahwin ano memang ku bidang perhotelan. Memang bidang perhotelan, so all and all in service line lah. Jadi once mau kahwin no biasalah no full time housewife. So majority kaum Dayung yang proses minyak mati yes semua full time housewife. Yang few person lah pekebun, biasalah pekebun pun housewife bukan. Ano nah pengalaman mi, jadi bila ih modog diperkenalkan kepada pembuatan produk lilin nanti, jadi seporong yang okay, jom kita andai tim tadi untuk membuat lilin lah. Maksudnya macam benda ti iyo macam mengisi masa lapang sebenari. Untuk menjana pendapatan iyo go pendapatan sampingan. Kan kita membantu suami menjana pendapatan sampingan lo. Jadi DDT iyo iyo berganding lah. Sebab pada mula no memang di bawah bengkel under SBC Sarawak Biodiversity. Actually I hati fully funded by UNDP. Fully funded by UNDP through SBC. So SBC yang menganjurkan bengkel pembuatan lilin yun iya. Tapi di dino macam minat no dayung kan benda tikan lain daripada yang lain. Kalau bidang pemakanan memang luas kopi, yeah, tapi bidang pembuatan nanti macam rare. Especially produk lilin nanti produk rare kan. Jadi why don't tak subalah nang berdengan mi macam misi masalah apa macam hobi dok tapi itu sangka benda ti akan bumba
0: akan raku
1: ya
0: So sini akan start naik produk dia nanti
1: okay sebenarnya ya produk mesti belum mencapai 1 tahun tapi ya start so brand PE ya you no know, ya so macam edi khusus ya yang ngajar ya firstly yang ngajar ialah yo began barami kaum wanita belajar lilin and then selepas belajar lilin ano ingat macam oh okay lah mugi experience sebab dia nang hobi kan
0: gi
1: hobi okay membuat lilin tapi one day you no know, SDEC ayo min trade dengan STB Sarawak Tourism Board. Jadi barai why don't tande bengkel untuk penjenamaan perlabelan cara marketing lah strategi marketing strategi pemasaran dengan costing. Jadi yo propose lah yun SBC so SBC teban barai ke kapung mi di no yo melibatkan dunia teknologi IT intro kepada AI. So it's something new.
0: Yeah.
1: Quite memang betul-betul berlainan.
0: Lebih-lebih si tu tibaran nang ta barang nyamba.
1: Yeah.
0: Diperkenalkan dengan AI ya, mesti barang ia rasa excited.
1: Yeah,
0: sebenarnya nang.
1: Yeah, betul. Tapi kan masa no bila masa bar propose by the masa no bar propose SBC propose jadi yang bego mengambil peluang masa no orang muda lah sebab kan dikenal kepada dunia quite, memang betul-betul berlainan.
0: Lebih-lebih si tu tibaran nang ta barang nyamba.
1: Yeah.
0: Diperkenalkan dengan AI ya, mesti barang ia rasa excited.
1: Yeah,
0: sebenarnya nang.
1: Ya betul. Tapi kan masa no bila masa bar propose by the masa no bar propose SBC propose jadi yang bego mengambil peluang masa no orang muda lah sebab kan diperkenal kepada dunia IT kan. Berat AI so semua ambil opportunity you know, lah, untuk belajar jadi bila belajar no timbul lah minat minat masa belajar no warga mas lah orang tua yo kurang lah mungkin orang muda lah and then bila kita ambil peluang untuk belajar jadi timbul minat bila timbul minat timbul lah tim no sedidi no ia berganding bahu sebab benda no memang betul-betul berlainan. Diperkenalkan kepada dunia AI itu.
0: Betul. Setiap kayunai no mesti tak mesti angkit biar minat.
1: Iya.
0: Kemai penting minat memang terdedap karena itu memang takkan merui.
1: Iya. And then bila baru mau perkenalkan muno, ia mau timbul minat, ia tubuh kepada tim lilin Brambuyeti lah. So di no ia mau belajar, ia dibawa oleh SDEC dengan Mintrade ke office SDEC dan Didi no belajar pasal clinical under Facebook beg kuning TikTok dengan Lazada Muki Onde Muki Generate

0: Forog Ano kepada pamplet dan promosi.
1: Ya, so program ada mudah sebetulnya. Anak kita dengar dengar muki-muki dia ngajar tak kan yang pakar lah kira. Ya, berdengan ati ne kena so penyiken ku ya. Penyiken si bungas ku tudu Puan Sandra. Abiket ngan produk adi agi ebarai nai. Ini ne Dian ya. Dian napan ka lilin berembui Niti Brambui Borneo Candle. Okay, sebaik tak berjuga dengan penyikian yang dibekan letak sama-sama Praman di adapta ya dengan di tengah ragu di Dr. Ban Bedak Gwin J dengan ragu di Den Dayung Sangon.

0: Raga Praman di Dr. Banabada Guin C. Dayung Sangon. Atau baba di drama program Dayung Sangon tak yana Sasan Anwati. Ya, bersama dengan tetamu tak. Ini nah Puan Sandra. So, Kampung Semedang.
1: Hai.
0: Ya, Puan Sandra ya. Bini kan seterusi tu Puan Sandra. Berkait dengan cara barangan menghasilkan produk kedai belajar dengan belajar adab dengan Puan Kak Aki memang khas daya ngajar berangan nai dia nanti bisa ngan cerita tu so peragak dikit dengan wifi media sesana nanti.
1: Okey, terima kasih. Okey, cara pembuatan lilin nanti memang semesti memang belajar lah. Ya belajar so pihak SBC lah bara imaat ke kapung yo di indai bengkel pembuatan lilin yo ki era sebab lilin nanti memang kalau onde mun biasa onde odo pun cara pembuatan i odo pun sejauh mana kualiti i bertahan and then proses gram i odo puan bah jadi gisa setengah lilin yang onde kambo odo puan muki cara otang dende muno odo kan madin begonang daya DIY kan
0: yo,
1: jadi betul. Odo puan cara pembuatan odo puan sejauh mana yo bertahan yo akan jadi timbul kulat mungkin yo doh nakit kadang terlebih minyak muno diditik ya diberi tunjuk aja sepenuh iso SBC muki cara pembuatan muki penjagaan suhu sebab setiap lilin yang penjagaan suhu ti penting untuk maintain sejauh mana ketahanan i. Lilin yang i proses ti boleh bertahan sampai 1 tahun lah. Tapi sekali once nak membakar yo, jangan terlebih daripada 4 jam. Untuk proses tahan yo yang lebih daripada 4 jam dan proses ketahanan manufacturing ira sononang kan boleh bertahan sampai 1 tahun. And then suhu masa no kan lilin o buat secara double boil. Suhu no mesti anjaga suhu no tunggu dah tunggang nang sebarang nak suhu berapa naik turun suhu no mesti anjaga betul-betul suhu kemudian mai ia memilih lilin nanti ia menggunakan soy wax soya wax maksudnya wax soya yang naturally daripada tumbuh-tumbuhan sebab soya wax nanti gi setengah daya you pakai wax lain daripada soya nanti you akan allergic irritated kepada kulit lah maksudnya sensitif kepada kulit so ia memilih penggunaan soya untuk sebagai soya wax untuk best lilin mi lah so semua orang boleh pakai tanpa apa-apa kesan lah
0: mai lilin nanti kan tak kedek kedek then ia memang akan efek ke tu kulit kulit tak manusia ana ina cara dog kira cara lilin nanti dog naik ya pada berembui itu berembui
1: Borneo candle kadang dia sekian ini maksud berembui lupa aku dah anti berembui yang maksud bahasa dalam video bipro ya kan bidaya bipro nang ompro bahasa dalam beganang wangi sedangkan ia ti new generation pun edoh puan nini maksud i berembu ya ti then bila masa no ia muki ada rebranding produk meti terima kasih kepada puan Muet lah yo ada anyon ia nini maksud berembui ya ti so a branding product mi kepada berembui
0: berembui yang maksud i wangi
1: ya ano bahasa dalam bipro
0: muran ku puan muran ku dingah bahasa ti kau kita ada ya bau
1: ya ano no walaupun of the year fana mati padu harmio dio padu harmio bahasa dalam i
0: betul memang bekok bahasa dalam tak dio pak tak kadang-kadang tu bau aki ano an belajar aki ano ko belajar
1: ya betul
0: pak i ano ati aku belajar lah ni perkataan bau perkataan
1: berembui
0: terap tak dio ni nak berembui berembui maksud i wangi ya okay, dari segi bekalan bahan nganai diat nanti nganah kedek yagi biar na pembekal ada kan ataupun semuki.
1: Okay, pada mulanya memproses diat nanti do melalui SBC lah bara yang bekalkan segala bahan mentah pada masa no. Pak Madin bila produk metimbo secara commercial lah renang up to date commercial is not just macam domestic commercial lah maksud i baru-baru manang daya merangkak kan so produk ano ya dibekalkan oleh pihak SBC dan bara idaan yun ialah sisi pembekal yang ia boleh dapatkan bahan-bahan no. Tapi macam serewangi ti yo very special true ialah medok miang suling minyak ano dan ia pakai untuk buat lilin lah.
0: Serewangi ada ana ada pengapurun
1: yo.
0: Di kapung.
1: Ya, egi tapak penyulingan iskari untuk memproses minyak ano.
0: Mai serawangnya ti begak gunai.
1: Betul.
0: Ngapa mau beranak dek? Anak pira.
1: Selain daripada anak pira, you boleh melihara nyamuk, lalat.
0: Yeah, betul.
1: Spa. Spa kadang bisa you gi pergi spa, you nak di spa, mai gi go few customer yang yang memang bit so ya untuk nak di spa and then buffet counter untuk menghalau lalat, untuk menghalau nyamuk.
0: Yeah.
1: Selain pada no lipas ataupun kadang no odo light up you do o buka o nak yang kereta pun okay go.
0: Oh, bisa ke meno?
1: Bisa. Degon i yang kereta selain daripada serewangi lavender migi go yang menghasilkan. Cuma kalau dalam kereta kan odo light up tapi boleh buka untuk aroma.
0: Aku tu jenis produk ngan produk dia nanti jenis-jenis sih.
1: Jenis okay. Buat masa ti lagi empat flavor lah. Masuk serewangi, lavender, geranium dengan ilang-ilang.
0: Ana dua anak kuda puan ni.
1: Okay, geranium mati bunga ikan leping yang boleh macam bunga sakura. And then ilang-ilang nanti nang daya bunga kenanga. Bio memang lah. Macam geranium mati one of the fast moving item di bahagian Sabah. Miri baris suka geranium.
0: Okay.
1: Bio nang smell is quite different. Macam nak belah kucing ngeti yang serewangi oh sudah terbiasa kedok dengan herba.
0: Kira-kira serewangi ana ada pengapurun. Taruh flavor ana dengan
1: ia dapatkan bahan bekalan. Ya daripada pihak SPC ya.
0: Okey. Ya, semuki cara dengan promosi produk nanti kedai so beramah di sayur, berdingan ataupun ke media sosial ataupun semuki.
1: Okay, pada mulai bila emo start menghasilkan produk ano, emo cara strategi marketing ni pada mula memang melalui kawan-kawan lah, beradok mimiris, berkawan-kawan, pihak family. Selain daripada mana, gigo mun bara cikgu-cikgu lah yang bergambar pihak SBC yang mengajar yang bergambar cikgu lah barai pun munuk ke promosi. Jadi selain pada no ia gi dok serap di bawah Sarawak Digital Economic Corporation lah SDEC lah dengan Mintret juga cara mengajar cara strategi marketing melalui Facebook. Masa no emon de TikTok mi itu de Facebook WhatsApp baik masa no no daya mungkin oh ni daya mo ansuba lah. Jadi esuba da daya ni kedok daya order exam ni sampel i jadi barai berkenan. So barai start order and by the end of the year kan barai begok daya de annual dinner. So di no barai berkenan dengan serwangi barai order so ya.
0: Ya, akan bisa ke kita nanti berdengar tadi gig sama ngata serati ni media sosial ngan kede lagi nombor WhatsApp, nombor handphone di ngan an kita an di barai lah kede ibarai berminat ngan produk berembui Borneo Candle lati.
1: Okay, bisa ya gig WhatsApp di 02 Mei Mei 2 Mei Ju 0 Taru ano WhatsApp nombor mila. And then ya Facebook migi Berembui Borneo Candle. And TikTok mi Berembui Borneo Candle. Kalau anda dapatkan produk Borneo Candle ti bisa lah daripada WhatsApp, Facebook dengan TikTok mi lah.
0: Okay, ano ina deja ya? Apa ni Ken tu do Puan Sandra? Lepas nanti berdengan tak rep jauh ni kerakal ngah Puan Sandra. Sebab nak ajak dia tak berehat ngan dia tengah ragu Praman ya. Ragu di dan cintaku di bumi kenyalang Jackson Boson ngah IVPB kau sedi wifi media RTM Kuching.

0: Nanti jangan lagu peraman duet Jackson Boson dengan IVPP Cinta Kut di Bumi Kenyalang. Tak apa-apa drama program Dayung Sangon bersama dengan Puan Sandra. Anak ini merangkap ke setia usaha ya berembui candle Borneo, berembui Borneo candle. Masaruk ke setia jahat
1: masaruk. Aduh.
0: Ya. Kita pergi dengan penyikin tu Puan Sandra ya. Hati ini berkait dengan cabaran. Aku sabar tedek perkara apa kata tedek bisnes di doktor atau mesti lagi biar nak cabaran kena dengan di berembui Borneo candle lati ini cabaran di dapat tenang discussion baga di penangan nura.
1: Okey, cabaran i contohlah macam soy wax tadi kan. Yodoh tungang soy wax yang biasa omiris enggak onde lilin. Soy wax tadi yo agak sensitif lah. Gikan bawa onde ya oh pakai soy wax yang kasar nisit lilin oh permukaan kasar. Kamu oh mesti anjiro yang agak berkualiti untuk maintain quality production oh. No, oh, tungang remi doh tungang nang ria oh pakai soy wax yang common oh dengar daya order di dalam produk DIY yang oh dapat produce kan. That's why ya sesiku kamu ia order sensitif agak di soy wax lah anjiro yang very best quality lah untuk maintain quality production order tunggu sebarang sama gomon essential oil kamu sometimes e produce essential oil lah no sometimes yo kena kadang-kadang no harvest serai wangi no yo kadang gi tempoh ano yo menghasilkan minyak yang betul berkualiti kadang-kadang yo doh didigo dino go cabaran bahan mentah mi so no oh kenaan berhati-hati ya gi bahagian yang jaga bahan mentah mi kaki tangan yang jaga bahagian bahan mentah mi untuk menghasilkan kualiti lilin mi lah edo nang reamen barang do pakai barang ano kan and then so far para customer yang order lilin so ya gi bayu pernah yang return reject lah sebab dibarai good satisfaction from them lah jodoh renang oh munti-munti so far okay lah sebab once emo deliver order mesti anpuan feedback so far
0: kira barai postin lah yang barai terima berbisi produk diat nya nanti semungkin keuntungan dengan dapat so produk diat nanti memuaskan ataupun sebaliknya.
1: Ditik ku nang terima kasih begol lah bersyukur sangat-sangat sebab ia mendapat tim yang betul-betul bersatu hati. Ia terukum dalam kerja pengendai miati eting nang re perasaan apa semua kan. Jadi ia ku membahagi barai kepada setiap bahagian dalam bahagian ano barai mesti an maintain produk untuk mendapat good quality untuk mendapat keuntungan yang lagi bagus. Ya gigo bahagian bendahari yang menguruskan keluar masuk sistem kewangan milah permodalan mi apa semua. Jadi setiap keuntungan yang kita dapat seperti biasa no akan divide kepada pekerja, divide kepada modal, penghasilan ni dohre sendiri-sendiri. Setiap ano memang gone through yo akan gi step by step dalam account no lah.
0: Kira begok lah dok ngan naik dia nanti.
1: Ku an dokumentation ditikan.
0: Ya boleh.
1: Ya gi semong PI naan kaum wanita Kampung Semendang community meti yang berganding bahu bersatu hati dalam menghasilkan tim berembui kendalati. Titik sebab titik ya ku selalu terapkan yun barai setiap sebelum memulakan apa-apa tugas dahulukan dengan doa.
0: Ya, betul.
1: Sebab sepro ke you mendok setepak.
0: Betul.
1: Jadi no sebagai manusia no dayung sensitif ni si perasaan ni berbanding dengan dari
0: betul.
1: Kan. No kena kikis sifat nang daya dengki ka ya, sat ni syawa sangka fitnah ka dengan dupandingan.
0: Ya.
1: Tak mesti an bersatu. Kamboi tak an mujur maju tak mesti an bersatu.
0: Betul.
1: Selalu ku terapkan yon barai setiap kali egi perjumpaan ataupun dalam proses bekerja. Ku mesti dai barai. Jadi terima kasih di barai, barai yang mendapat feedback anu kena goso barai, barai ingat kerjasama go. Benda yang barai belum pelajari ku terapkan dan SDEC, Mintret, SDB terapkan, SBC terapkan, barai mengambil sebagai pengajaran dan pembelajaran.
0: Ya. Yeah. Sungguh di dua dokno pun oh mesti kan bersatu hati.
1: Yes.
0: Saya kejahat nurakno mujur penting masalah lah. Betul kan nangan. Setiap ni dok nurakno ni ya tak nurak mesti tak mulakan dengan doa.
1: Yeah.
0: Saya biar berkat lah. Coba kerja di dok nurak tak.
1: Lagi kerja meti belum mencapai satu tahun bah. Yeah. Tapi produk meti sudah sampai Guangzhou, Beijing, Norway, Jerman, mendok no ba. Jadi bersyukur ba sebab atas betul berkat no mendoakan sesuatu untuk perjalanan. Di odo soon mengoh ialah mun ku ati selaku juru cakap kan. No do soon mengoh. Ini pengalaman lagi you have to share.
0: Betul. Ya. Okay, berdingan ta ada gini dengan soalan, soalan yang discussed ya, tuduh Puan Sandra. Tidak berkait dengan perancangan masa dari menega. Contoh i dengan re, kerja mengembangkan dengan perniagaan dia nanti. Puan kah kedua lagi produk bau adi re doga naik.
1: Ya. Okay. Madin ya gitu proses R&D dom di candle lah di flavor son minang tapi dalam proses R&D so coming soon lah ya akan mengeluarkan satu lagi flavor untuk lilin mi. In this coming future pun ya mogi plan go setiap benda yang mindai hati ya di bahagian IT ya akan mempelajari lagi mungkin cara-cara strategi marketing selain daripada yang base no pakai Madin kan. Ya akan mempelajari balik ya akan di attend class untuk mindai strategi marketing lah untuk promosi produk miati selain daripada no Madin ya kadang meragi sua sesetengah event kadang-kadang di event bukan ia ya akan teban produk miati lah untuk promosi.
0: Ya. Kedai dengan Andre kongsi adakah produk bau ataupun dengan nyiken dia. Kami barai an puan barai mesti adakah media sosial ngan.
1: Ya, betul.
0: Sebab aku pun aku dah puan dengan produk bau hi. Lepas hati aku ingat-ingat lah di media sosial Berembui Borneo Candle.
1: boleh. Boleh pergi ke page Mira untuk puan ini produk bau ngerati.
0: Ya. Biar la rahsia.
1: Sun jangan risau ya kendaan.
0: Ya. Yeah. Okey, kada lagi dengan ini dengan cerita tuduk sopra di sepak ajaran bisik kaum dayung ta. Semuki barai kada lagi barai rek murah rek berjina-jina dengan bisnes hati. Anikah nasihat dengan tuduk para dayung hati?
1: Okey, terima kasih. Ditik ku andaan lah. Especially kaum wanita, kaum dayung, women empowerment entrepreneurship. Jadi tak kan dayang beranang. Oh, dayung kahwin situ abu. Betul.
0: Betul. Ano betul.
1: Trademark no video kan. So benda no common.
0: Yeah.
1: So memang semua tak mesti discuss situ abu.
0: Betul.
1: Tapi kadang-kadang no orang odiaron nanti nang dayak full time housewife oh your odiaron do menjana pendapatan. Tapi benda dunia madin dunia tak ada generate kepada dunia AI. So benda ni semua di ujung jari untuk penambahan dana sampingan okay?
0: Betul.
1: Penambahan untuk dana sampingan kepada suami ya, bisa dan suami oh dayung kan suka belanja kan.
0: Betul.
1: So why don't kan bagi kan Madin dah berkaum dayung begok dayang gen kursus-kursus semua kan. Okay, just attend benda ni pada mula memang dari minat tapi paksakan diri untuk minat sebab minat nanti boleh menjerumus kepada hobi. Bila ada hobi akan jadi sektor perniagaan yang top up. So no dayung dos on remah belajar think you lebih sobraya dos on mengo ku mungkin pada mula agak mengo tapi no mau bergaul daya jadi benda ti no memperluaskan pengalaman no dalam bidang hati yang oh minat lah apa jua contoh Madin kan daya bergunai sabun lilin menjahit pakaian no lah no do dos on remah lah belajar. Tu as advantage untuk orang.
0: Ya. Sak saknangan macam bidang masakan nanti mu biasa. Ya, bidang pembuatan nanti yang luar biasa.
1: Ya, betul betul. Macam produk lili nanti lah agak re me ore bidang masakan nanti mu no muti agak susah ni sikit kan. So intro lah benda yang muti.
0: Ya, sebab tak dayung revisi anu mu kawin mungkin biot nak memang memang ni nang fokus tak memang tuduk rawang tak pak tak pandai-pandai bahagi masa bahagi masa so tak dayung sak nang anti ya tak dayung tak begok keperluan tak
1: ya betul biasa
0: keperluan dari segi make up begok lah begok
1: mungkin kurang berdok oh yun berenak oh.
0: Ya betul Okay, perdingan. Ano ina tejah ya menyokrakar ku nga Puan Sandra so Kampung Semedang di bian kampung apun ka kaum dayung di Kampung Semedang agi bian produk Dian ina Berembui Borneo Candle. Terima kasih hega tuduk Puan Sandra mai meluangkan masa ib sama ngata sesanan wati drama program Dayung Sangon ta. Engene berbandingan ke Asnat kita wait bersama ya. Ragu discussion dari masa program rata sasanan wati. Ina ragu so peace pain. Timangan mu dayung kumang dapat dingi eta anu di pekan program dayung sangon. Bye bye.
1: Hai. Mhm.

Okey, dah mati kita sama-sama keping program Dayung Sangon de mesusun dengan peluah beda Junaila Barit dengan program ti dapat lagi kita keping nanu dengan jam de sama minggu bau.

Okey, mari kita sama-sama keping program Dayung Sangon de mesusun dengan peluah beda Junaila Barit dengan program ti dapat lagi kita keping nandu dengan jam de sama minggu bau.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sindik-sindik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, sindik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang raya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dah berguna barangan hati. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak ni fikir. Denyak udah jadi mangsa skam.

Okay, jom kita dengar berita Rima Pro Rima Minit Rimpus pukul 11 meheng berpagi. Terima kasih pini bersama de berpagi ti Dabi penyisi segmen yang dengan di Aren berpagi anu Rima de anu ti. Kerandu de Bandar Kuching kerandu paguh de berpagi ti ya. Cukup peras lagi. Wanita terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti. Dengan lagi bagi bila kita ada mergago dan petak penenek dan masa itina selamat bitanek. Selamat mengundah cuadah bila kita ada ngerang anuti. Dengan lagi tinggal-tinggal bila kita ada anuti ada ngemit peluang dan masih rang abang dan kebala dengan kita. Tinggal-tinggal bila kita ada masa itina masih komisi ya, selamat komisi. Terima kasih lagi setiap bersama pengisi segmen Yen Ngan Di Aren de berpagi ti ceria-ceria selalu mesumi de YFM dia RTM Kuching.

Kiamu dayung bidaya ya bersama dengan di Velo de Mati. Nau mani pancam itina ini minit rimpas pukul semenit berpagi ya. Okay, selamat ngatur tugas kita de sekambuh na de anuti. Semua berpagi lagi bagi bila kita ada de bersama dengan kita berpagi di Dublin ke baca. Ucap selamat berpagi. Salam ceria-ceria selalu. Okey, masih lagi dah berpagi di Loren Mik pernah dia bersama kita. Ucap selamat berpagi. Segmen yang dengan di Aran kuana. Nucu salam berpagi di nek geng-geng PPS MBK dengan peminat setia radio YFM dia. Oh ha, kuana selamat anu gawai. Masih mud gawai ya. Okey, selamat pagi anu rima lagi masu Ji Chun Fo. Pelkorek pernah dia bersama kita berpagi di namenang terang Jawa Siru. Ami ada kawasan tiba-tiba berpagi ti ya. Okey, masih lagi ada berpagi ti Nurul Atika pernah ada bersama kita. Midesem pernah ada bersama kita. Ucap selamat berpagi ne geng-geng awak. Kabar peminat YFM dia dikidiki barai agi. Selamat isan-isan. Happy weekend ka sepre. Terima kasih ne Midesem ya. Okey, masih lagi ada berpagi ti Nurul Atika pengucap selamat berpagi. Salam Masu Cebi nak semua pingkeping YFM dia. Ngarap kita semua sihat dan terasa dan nuti. Salam ceria, salam damai Masu Cebi nak semua bala kita de Gapi Radio berbagi ti ya. Okey, masih lagi Budau Babeh Y pernah dia bersama kita. Ucap good morning nak bala Ratus Bikrusen de berbagi ti dengan ucapan selamat anu rima nak semua kuana. Okey, San Harry pernah ada bersama kita. Masih lagi Derek Hassan pernah ada bersama kita berpagi ting. Ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Terima kasih dan semua bila kita ada setiap bersama. Pengisi segmen yang dengan di Aranda berpagi ting. Berpagi anu rima. Rima berenam 2026.

segmen Yengan di Are Barangandu Sopukor PI Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

nasib sepuk brek. Kebanyakan teman moto, manyah pau sinek moto dijuin ta. Beda asah moto ta ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto ta 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

segmen Yengan di Are para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semang dua yunanu KS di YFM.

0: Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
1: Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti. Baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching de berpagi ti dah pengeping sejamina frekuensi ni kosong 6.6 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dah pengeping mina frekuensi ni kosong ini penicu MHz ya. Selagi de berpagi ti bila kita pendapat keping mina Facebook de YFMD. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama. So, pagi ni ke Simoni Karong dah ada bersama kita berpagi ni ucap selamat san-san menuju salam di sepera peminat setia YFM dia, happy dua harap semua nasihat sihat selalu ya. Ok, masih lagi Danny Johiem ada bersama kita berpagi ni ucap selamat berpagi ni ke Catherine Jusi dia ada bersama kita berpagi ni. Okay, masih lagi Charlie Chung Tyson Lime pernah ada bersama kita berpagi ti yang ucap selamat berpagi the geng-geng awah dan menang anuti yang dua dah pemangan ada pernah ada Kuching kuana sebayu nak balik ke Semenanjung Malaysia kuana ngarap bila kita semua nak terhibur ngarap bila kita semua nak sihat selalu kuana ada berpagi ti menuju lagi salam the geng-geng awah dengan fan club YFM Bidaya. Ya, terima kasih nak Charlie Chung Tyson Lime dah ada bersama kita berpagi ti ya. Ok, jom ini lagi pukul 9:30 berpagi bila kita ada masa itina megago era bitanek selamat bitanek mungkin danuti ada bila kita ada senjen terima pingabang era negramin kita megago bitanek yang menipan harap bila kita semana ripu rami nyambut kawai de sawati. Kita ada rabalik ke Bandarai Kuching kekia di Jalan Bahas dengan sentiasa kita ngajar atau selamat di Jalan Bahas ya, kita pergi lagu-lagu penghibur Mike Rantai joget selamat gawai.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Tina, Tina, aku Delfina. Lihat arti dia. Aku lihat nitris dari bawah tu itu. Wow. Kat nitris dia. Ni, dua tahun.
1: Wow. Anak orang mu, nakit dia. Ya, mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daun ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja nak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, simak pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: No, no. Aku dah subah Sita, jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dak sisik supaya tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kedaan di barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Pelik. Eh, anti bodong. Anti bodong ini ancik pakai nu ataupun pakai kuningan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni paksa tempat itu pun wadah kianya. Betul dat bro, that best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
3: Tijah, blub. Tijah, aku nyerap ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biuuuuk aja. Mon super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga aksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai. Sekiranya bogoknya orang itu, aku yang nak yoga di dasar sungai itu pun dia dapat. Ya, penuh katakani je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungai Brosi mak dah jagin penyobak otak pergi hidupan depta.
4: Wat ina lah pinggirip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia otak berada dibunuh rasa rami.
5: Okay, sama-sama kita jaga sungai kita ya. Supaya sungai kita sentiasa bersih, sentiasa senceh, senang asing kita untuk berkena milangan dulu ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap sama berupa pagi di Dabi pengisi Yen Ngan Di Aren. Selamat so, pagi lagi ini ke and Angela JB. Dia ada bisa mari kita berupa pagi di. Salam kacang senyum Mesu JB. Mekai sabar mari na kampung love kena last kerja anuti sepagi fly lagi na Kuching and Angela JB ya. Selamat tugas, selamat kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh nada anuti. Tapi kali anuti ada bila kita ada bertugas pagi mengak lagi dek anu minggu. Ini pun sabar ya. Bagi bila kita ada kai berpeluang komisi de Sawati berandu penyembur gawai sawah bau kita boleh apply lagi komisi bila kita mungkin either kita ada deg sawah bau ya. Okey, awak ni pun terima kasih pindah bersama habru pagi ti pengisi Yen Ngan Di Aren. Selamat kudul-kudul bitanek de mangsa itina megago bitanek aneka jua dah deras sedia bila kita. Itu ada anu tipe ada bila kita ada nyambut pingabang bila kita mendengar neramin. Selamat ribu ramin nak semua bila kita ya tengah berhibur dah berupa gitu nak pukul semang dua hendak kandung.

0: Ani, katunahnya dah mengseet dah jaran bahas. Masa api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekejap kun tahu sekejap kumahit. Mani ngabat moto mong seet. Narah. Kada api kena belajar sani na.
2: Ngawa ngobertek na kah. Tanah na rabu na parit cuk kan.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo meret simpah lagi. Mo kai masang lampu segenel na. Tanah na perugi raya engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biek mabang kamu kai panai masak muto puatmu wong ade prambur simpang pasang si ganelamu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puatmu ya masak muto munginya dengan nyap kala masak muto
0: tebak mu ah mau berparit ye na.

Hey, Camp Papa Mahi Minarim Pas Pukul Semenit Berpagi and Angela and Sidor ada bersama kita berpagi. Ting ucap selamat berpagi. Selamat nai rutin harian baradingan Baba Mut Gawai kah kuana. Harap seperak sihat ceria seraru. Salam masuk Kampung Mambong ya. Terima kasih Nek and Angela JB pernah ada bersama kita. Setiap bersama berpagi ti. Salam anu kawai kuana. Salam ceria selalu. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti pengisi segmen Yen Ngandi Aren. Bila kita harap bisulung bersama sencin dua pukul semang dua ntar ngandu. Ceria-ceria selalu dengan lagu-lagu penghibur. Dia sedia aku berpagi ti ya berpagi anu rimah. Rimah nombor 6 2026.

Okay, Chris dengan Ilan Kayan de Martino. Walaupun jam itu nak kira-kira 6 minit lagi pukul 9.2 nerang dulu dengan pukul 9.2 temati. Bila kita rapi silung keping Miri FM na pukul 6 lama nanti. Dengan STSM dia dapat lagi tangkap ping na. Lagi pukul 6 lama tanu na pukul 9.2 terpengaruh. Pengisi segmen dengan campete dengan pengisi segmen dengan rempawet ya. Kita harap silung bersama dengan pengaruh nami dia beken. Okay, dengan saya ketika bersama berupa pagi ti pengisi yang dengan di Aran Rima Nebranem 2026. Dengan saya ku ucap selamat narangandu, selamat bertingkah. Dengan semua ping-ping YFM Bidia RTM Kuching.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, akhir kapan? Mencucing yang semarahan.

Okay, hello sengadau dan hello sepesuk mani tamlim ngejeloh program ta malang una loy hati program larah ngeluan dahin hapan dan lahu ngedau ni penjedahi ke DJ Baun ha redo kaya namiri FM. Jadi mani tamlim hui nama kelo bakeh letek kelenghi redo kaya miri FM ngedau ni anu dengah kelo bakeh nginalim kelo sayu mage dan lahu ngina kelo hipun kenap alang melu. Jadi mani tamlim dani hanah 5 bulan 6 duman 2026 dilahu dani hati gate dau 5. Jadi manita malang teh no tu ajakan ni huina man kelo bake-bake alang teh amin ka. No pelahu man kelo maring uli suti sekolah ajakan ni lahu. Makalah adau nundi angkelo pehitung dalo anak lo sedia ubung sekolah dalo Avin matoh amigu maring hana dalo sang matoh sekolah ya hati teh apitan.

Bau kada kelengira do kaya mir FM pakai frekuensi FM di kusun 6.5 dan low FM di kusun 7.7 manita ma bake-bake halante halam dale no pahawang dale jaka ni na palahu ma kelo bake-bake lente hinut tua kelo dan kelengira do kaya mir FM pakai radio online tam no repah RTM klik dan lahu ma kelo no hipun Facebook dan na kelo peji dahik ngejeloh live HP radio kayan. Dahi na lagu ala bukala santa manade ku pahapani tamlim tek leng hiji lagu ala kenan Caroline i hati abingau. Jadi aku ngina maklo bake-bake alan tek pejedahik nge jelo live fape shredo kaya na belu adawa ni maklo hadaw ni meja usu maklo hadaw kusi nuna dengah kelo nuna pah kusi julun daw mana tatah ngavan kelo ti mana kuih hak konti ni jasi tampeh pejam hinok ngavan alang taga alang angelida norepah alang usana jaga ani. Okay, dah iman odin aku sengeritam tekeleng hiji lagu ala kenan tuku kame ihati melak umak.

Aku ingin apalah kesempatan ini anak duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda mudi lah kaki kurang tam tam tam muda mudi ha. Aku ingin apa nangan hitam ja hitam anak ageh tam is priority elang dah kaya lah amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usik milih umun usik milihnya usik milih dah kaya hitam jam ha kes-kes kerana ke home lelang kes yang jadi jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam atau sesuai tek batong tam lah nan dah tangan tu mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kerjine physical dengan food intact nutrition.

0: boleh atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba au gula hal mata kupi ne kre, mamrana bleh ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale leba duan ka de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi ne kenak de a. Te-te ne do.
0: Dan nok pitok sengna. Ja ita ne umale. Dui ya tak. Gula leba mi liang na tak ba sakre.
1: Tipong u nate tipong deng nate masam-masam pikak ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ku ni sayu ke jam tudak ku ni kok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok te banit ok sayu kan aja madu ji u sayu kan
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
2: Jibulan o anan.
0: Silo kawit. Oh, silo kawit jina ni ketek deh. Oh, silo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tudak kui. Aduh, nok ni susah kena pu.
1: Entam kurang gula halem kes pengumuman. Man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
3: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Itap.
2: Okay, mau sayu beladau dah hema orang senglara manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kenana tuku kami ihatih malak uma. Tu lagu negeri itam pala 20 telah minit pukul 62 beladau. Okay, tini aku nak barap lalau ana program ngelarah ngeluan dahin hapan megate 5 da bulan 6 duman 2026. Jadi manitam lim tino menonin aku sengkusi ke lundau mandalih tam Sarawak dah hai menonan hanai tampa jo peji alam segmen ngelarah jaki. Jadi dani hati do lima, jadi dani nusi tetam te payang jaki teknik dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bila manuti telah dang pejo peji kelih dedo kaya mire FM. Ada hilah manita langanap ake lagu ka meklalanganap kato tabi ka klo barata makui ha kontini. Jasi kudang basa kato tabi klo tin urapa medak lagu pengakai klo tin. Kedahi na pukul na ji 25 minit itam peji alam segmen dahok tam ado ani. Minatai balai men kelola meteng nun ke dahok tam ado ani tina ku umatai HP syar do kayan tu dahok tam pekalai do ani ihatih lulun. Jadi aku ngina mengkelola bake-bake halang larah jaka ni mengkelola nginang Facebook ke mengkelola nginang live HP syar do kayan angkla tena kum katah keloti ngejelo segmen dahok tam ado ani jasi kudang basa katah keloti ala pukul na ji 25 minit ngedau naam. Jadi pukul naji junang hitam peji alam segmen dahok petangan norepah tebara menuanan hitam peji alam segmen dengah kelia. Jadi pukul dua lebih hitam peji alam segmen adat asen menuanan hitam tekelengi long doani alam sejarah. Pukul 2.40 minit hitam peji alam segmen dengah menhawang dale dan lahu tepat pukul telok lebih naa hitam alasi ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan bila menutik ledang pejoh peji alam program MPDK lama toh mapukun telah lebih atau ngepukun nam naa. Kena nana hano program ngelarah ngeluan dahin hapan alama toh mapukun 22 beluadau atau pukun telah lebih kena nalim dang panau pahapa nilahu dang mauk info men itam lim. Jadi makalah adau hituk lokusi julun dok lotih menakui hak konti hini lahu.
3: Aku Zaliha Ngau, Kelenghina Radio Kayan Miri FM.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna, asan hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 tusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 tusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Awi tuyen pakai basa kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh Radio Kayan.
2: Kena naji lagu ala kena rosana urai hati haji dengah sayu. Okay, nak lagu nak ada apa-apa ni tam lim hui nama kelab bakal-bakal ala tak kelenghi Radio Kayan. Okay, tina kusang kusip lalu ke lundau mandali tam Sarawak darat lundau ala akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan ni hati 5 da bulan 6 Duma 2026 hati gate adau 5 tino pedajih madi taga norepah megang ha Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dahin ha Limbang. Jadi pedah lewi bahui blare ha kuri-kuri ngavan hati ha Kuching, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dahin ha Limbang. Di lahu taga norepah megang hak Serian, Samarahan, Sri Aman dahin hak Betong. Pada malam musan hak kuri-kuri ngavan hati hak Kapit dahin hak Miri. Di lahu taga norepah megang hak Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Bintulu dahin lahu hak Limbang. Tek 6 da bulan 6 hati gate adau 6 tino pedah jihma usan ha kuri-kuri ngavan pedah lebih pahui belare ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Tek tusu da bulan 6 hati gate adau migu tino pedah jihma usan ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik pedah lewi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Jadi hanadau jarun telodawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Dilahu angkio bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Kena nanah kelundau mendale tam Sarawak darat telodaw. Jadi aku nginah mani tamli malam tino tua jagani amang keluh hadau kusi alundok lotih manakui hak konti ini. Okey dahi nanti nih teji abakeh tam Sisilia lulau dawa bosikah duten alang nai majai usu dawa ngejeloh live hape syarai dua kayan terdawa majai usu gut ini ya berapa usu sayu nih. Nah dahi nanti nih aku nama ong sayu abla daw lahu madalah bakeh-bakeh tam ala unai majai usu hui naman Asfiyah Mahyus tuwe situ bosikah duten Kathy Idris senapa lahu mana dari usun Samuel Lahang Dolly Tawan dan lahu Jog Imang. Okay, nadalah bakeh-bakeh tam alang unai apa je dahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan dahin naik welang kurik man adih atin aku sengeri itam pelalu pejoh peji alam segmen ngelarah jaki.

Saya masih ingat di sisi Ore, saya menyanyi bahwa kita akan buka puasa perang, termasuk jalan daripada Miri ke Bukal. Itu saya maksudkan. Ada masa tak tahu dia ada kan? Begitu kita pergi lah, kita akan mengundi ke Long Terawan. Hingga ke Long Panai, Long Lama. Sudah tahu dengan kereta Mulai Keraya daripada Mengudi sampai dekat Mulai. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau Lama dan Long Panai, hingga ada nickname mungkin Long Lama, Cik Lama lagi. Long Lama jadi Long Baru. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita tidak pakai diesel.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisyang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat ikut ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Ngelarah, ngeluan, tahin hapan. Men kucing dan semarahan

Ay, kanana jilago alak na Alex Lihan ni Hati Hetavit Inam. Dahil laho, tinia kusangku si J. Info Manitamlim at tino Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak na program Dermadaha 4.0 te 6.6 duman 2026 hati gate don 6 ani matoh mapuku na pita na juna nga jihma tapuku na jingadaw ha Bolivar Shopping Mall Miri. Jadi Manitamlim wina mengkelo anak-anak mengkelo amai inai alang dang dermadaha tena kelo ala hawah ni te dermadaha kelo te 6.6 duman 2026 tino program ni matoh mapuku na pita na juna nga jihma atang puku na ji ngedaw. Okay, dan aja info Manitamlim di laho tine ku sampai tuk Manitamlim mengkelo hadau metai kata kelo ngejelo segmen dah hok tama doni ihati lulun dan nanti ni teka kuri-kuri baketa mala o metai kata na jadi mengkelo lang maring ne pejedahik alana hawah ni kelo tena ji dua kata kelo ti jasi kudang basa kata kelo ti alam puku na ji 5 minit ngedaw na a. Jadi kerana ku sengeri tam teka lengi ji lagu ala kenal yo sayur hati modern I can see.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan ngelarah jaki miat pengjam
1: strok haba deng anyekang dahin usihat tenup tua jadi dahak alamelai gak strok haba lubunji apeng dahin dah nyam lubun dua dahak alam dakaya urip lubun telok, dahak alang tek prah kronik. Lubun pat, dahak alang lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunok tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengnahadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kelonganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun 4, nyingau hak ngavan alang tek di. Lubun 5, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun 6, awi kelote panau hituk pakai payung norepa tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih norepa alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu daulasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipok kahung. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh, hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh Kayan.

0: Okey, tino 5/6/2026 mihatih adawani 25 tino pedajih madi ana dutu madang te palaba pakan te saya 26 hati gate 21 tino pedajih ma ana dutu madang te pelalung lubang dahim pedah lewi te pala menedamot te pita na 26 hati gate adau 2 tino pedajih ma ana dutu madang te pala ramudu dahin te pulu 26 hati gate adau telok pedajih ma ana dutu madang te pelalung lamai dahin pedah lewi te pelalung banga. Jadi anak-anak hak bahagia na miri dahin te telunginang hak bahagia na belaga di hati te 22 26 hati gate 21 tino pedajih ma ana dutu madang te pelalung unai belaga. Jadi manitam lim huina mengkelok poket puidoh alang teha kuri-kuri ngawan dan perlahu mengkelalang jeleng te ngawan alang aktu tanidi. Jadi mengkelok hadau ala hawah ni te pelesak agih kelokkan dan perlahu mengkelok alang te nguyok tabanaan. Teguh ni nak kelok te kahi nguyok taban alang kahum. Teguh ana dutu madang te pala kuri-kuri ngawan ngiyok jaka alang akusi anidi. Kena naji info manitam lim deh kerana aku sendiri itam pejoh pelalau te keleng hiji lagu ala kenan Umadaro Liling Padung ihatih Papu Usu Piah Pepcu.
1: Kerani Radio Mesir Kayan dan angkerian pakai FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul pudak ngedawatang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesir Kayan Limkah dan angkerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dan FM G06.G putong-putong do.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah, anan ke kurik dipa. Kurangun nak kujuan lihat nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tengku jak kering.
1: Nan, taim ngepang na lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, ukelok ngepang celikin amin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, besak celikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Piah-piah tam labu. Benji, dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Hai, mendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngeduk atang pukul teluk lebih. Pejin dahin teluk, men pukul teluk lebih atang pukul 6 lebih.

Aku DJ Baun, penjedahin kelak ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kenan aja lagu ala kenan Christopher Clowing hati hati bit lahai. Okay, tina kusang basa dah hong bake-bake ta malang unai penjeda hik ngejeloh live hapesh radio kayan. Okay, tini bake ta makeling temawai MJ. Kuna tini sayu bladau DJ radio kayan. Kuna tini maung sayu bladau manika lahu. Dahi nanti ni bake ta mabo sikah duten. Sayu bladau DJ baun hanitit dau hak kamek dalai hudik UBB manajih madi ani ateng kreni DJ hungai telengusan seneda ukla ani seng tulanah pantai kalau bahek de seng tulanah pantai kalau ni kena tini sekenap DJ baun ke bless itam lim dan lahui haku mak baru unyeluka ni seng tai pebeh jelini lirung bayak bayak ngavan ngelileng kena tini. Okey, sekenap manika bosikah duten along ukusti jolundau mana dalai hudik UBB kerene. Jadi mengkelo along upan kuma najaka ni alana havah ni teh kuma najaki mengkelo sang pelian dan lahu mengkelo sang jaga batung kelo ti ya abahi kelo teh gestrik na dan lahu tini aku sampai tu kita mengelua mengkelo hadau matai kata kelo ngejala segmen dah hota madoni hati lulun jasi menonin aku sang basa kata kelo lim alam kelo teh ngejala alam segmen dah Tamado ani. Jadi empanita pejabat-pejabat dalam segmen dah Tamado ni tetrok leng hiji lagu ala kena Vita Alvia ihati haredang.

Ajah tua bulan beji. Alang kepat lihai lan-lan ka lulu najakok mempui akek kake tijan dara lana iha uh menga hak haruk ti. Dahin nalong bayad lo, aku hidup ke du ne si ya ku nanti ne. Bi nunan du eh tua kui teh lulun an hidi kisok DJ kum ku nanti ne ya. Kes kena manika bosikah du alang uku homo teh kata ka ngejelo segmen dahot ta madoni. Dahin tetanang kata bayad lo alang ne membakih ta Miguel Majo ku nanti ne lulun sayu berat anan o ku nanti ne. Kes kena manika Miguel. Dahin, tetelanginan kata alanda membakai tami hati abok lebih. Kena tini, uak lulunah berat men sepuidoh anandi. Avin, aku nyenang hadap tua lulun berat anan. Jadi, hanaku teh luluna meniha. Avin usi teh daha alang lulun pedahji. Dahin nalahu, avin analahu. Hakah aku masih teh aluluna men sepuidoh. Sukupah aru berat anan kena tini okes kena manika abo lebih lo umatai kataka ngejeloh WhatsApp tam ha konti jadi manitam li mui nama kelo bake-bake lemari ngeklih redokan nejakani hui kelo ngendap umatai kata klotih ngelua kelo dang umatai kata klotih dahinawi ha hawan a kwasakah kata nang klotai ha page nurepah ngejeloh WhatsApp tam ha konti jadi nana segmen dahok tamadoni nuka dahok tamajima mengklo ada pejo-peji kelih dado kaya Miri FM matoh mempukul 62 beluar dau ateng pukul 6 lebih putung-putung dau dahin kerana aku sengkerita mengelarah jakiring teklengi hiji lagu ala kenana dianan ini hati dup-dup alam usuk.

0: Serap tu buadian, tegang metenggung,
1: tegang ujung patah.
0: Oh, lingkung anak-anak kaya. Asalnya rado, tangan naskula.
2: Kena naji lagu ala kenalan na laing ihati hitavit nya majadi manitam lim hui nama kelo bake-bake halan tino to jakani hui nama kelo anak lahu tegu suti sekolah nuni makelo hado tadi sekolah kelo abahi te balai mensigu mau ka di sekolah mengkelo dahim bahi kelo hado awi hadang kelo nanah lalo ha di sekolah kelo ti dure pelahu awi hadang kelo sedia nah ubung sekolah kelo ti sepangan bahi te balai na buka sekolah na ke o kuma kasut bade stukin pade buhu pade pisin pah pade na nan hak sayuna we hadang angklo sedia patam ubung sekolah kloti ake tini bake tam Cecilia Lulau sayu bladau DJ Usan Nandau hak dalet nih DJ kena tini oke sengedau manika Cecilia delahu sekenap awin ukusi julundau mana dalet nan dahira tini aku sang barap lalau ji info manitam lim tino kepen dan dermada ha sendahana tedo miguan ni ha orange zone star mega mall hasibu dan program mana matoh dahana mampuku napita najihma atang puku na dua lebih. Jadi manita melantai hasibu alana havah ado miguan ni tada kelok derma dah kelok ha orange zone star mega mall matoh mampuku napita najihma atang puku na dua lebih. Kena naji info manita melim dah ingkrenih ang panita pejo-peji alam segmen dah petangan nurepah tebara tetrok lenghiji lagu ala kenan Alfred Garay Feedbacks ihati ikan naik di pantai.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak, duan dahin dah. Duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam kutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun aran guru alang im minat lan. Abin nun kak minat ha, kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat yang meteng, yang nyenang, tang guru ka. Apa tak sihaan kunan buli dalam sekolah nak, anak-anak tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tak tambale ini serah 100% tua men guru nyauh hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dahin guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah dalam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang aban dah lemah. Anak lang aban dah mahiang. Angkloh hinang jian nak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak na lah. Abin nun nanti deh. Abin iha jan mengambil berat. Abin iha jan metang. Abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Ta anak tam. Abin anak tam ni hana ji harapan. Itong tam metih lembeng ni anak tam ni. Anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuku tugu dah berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Retina nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehinda. Tiha nyinang wayang, dehinda. Tentang pendidikan, dehinda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehinda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pita muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kira awin upadah tusah alam sekolah. Nyaman pita taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nureh nuti dahok jak manha. Anak jen sayu, ita mesti terlibat dalam sekolah dan.

0: tahu pengelolaan nanti perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau tang murib sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan tanak tak ngiyoh daun taman tak ngiyoh daun hinaan tak aru urip tak kan Tuhan di aku duain kalau ni nangan kalau ni mang kalau belok belok alam urip kambaya ni ikamna lang kalui kami anda kaya ni ikamna lang itung buboh ada tambahan ikam nyami ke ya nunan tuan lang kentangan ku ini mengkelo hado hado
1: aku irut ngau kelahina radio kaya Miri FM
2: saya kena man hadui kelo lim nakui hunya ngerong.
3: Halo, aku Lipan.
4: Hai, aku Daniel Dini.
5: Halo, aku Usun.
4: Usia adalah man telah pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telah teh ini. Cayong Radio Kayan, all the best.

Akui DJ Baun, penjidahin kelo, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kenana-nana je lagu ala kenada ini selenjau ihati hurip urip hudik ya. Terus lagu negeri itam pada 43 minit tepuku naji angadau. Dah hina tini ampan itam pojopaji alam segmen dengah keliah. Tini teji info aku si menitam lim. Ani tejo kucing car free morning. Sendahana te tusu da bulan 6. Duma na 2026. Hati gate adau migu ani. Jadi program ani maton dana mempukun 6 jihma atau pukun 10 jihma. Hak tugu pahlawan Padang Merdeka, Tebingan Kucing, Pangkalan Sapi dan lahu dataran Ibu Pertiwi. Dahin lahu te kurikulinaan hadui alam dahakna yang hati aerodance hak kucing waterfront dan lahu te panau joh gawai dayak 2026 hak kucing waterfront te pameran age alakanan pejabat age bahagian kucing te wellness on wheels alakanan Jabatan Ageh Negeri Sarawak Hapadang Merdeka dan lahu teh jualan kompos dan lahu teh atadui amte bayan ihati le minerals kanan hati kurikulinaan hadui ala andahana petgu dahin kucing car free morning edisi gawai 2026 teh atusu 26 duman 2026 Ha tugu pahlawan Padang Merdeka Tebingan Kucing Pangkalan Sapi dan lahu dataran Ibu Pertiwi. Okey dan lahu program ini mato mapukun 6 jihma atang pukun 10 jihma. Okey nan aji info menita malanteh ha kucing. Jadi ampan ita pejo-peji ala segmen dengar kriah tetap kelung hiji lagu ala kena rosana urai ihati anak Uma Aru.

0: abong tinilihin o pika test ka.
1: Ba, uro nun eh malinan.
0: Yan ka uro nun, teka ok majamtok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat, hini nerim. Inang imbeka na mang malakbeka na nalambaku nanan. Masih katakot kulunan sang tumatat na manika ya.
0: Sayo ka, jino natawa po ya kuy, labak kulunan tini.
1: Mang ing kumanunan kerang nusika jam kelunan kahumaya dini ya. Sidah kelunan jeak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut tek kelunan jeak.
0: Sayu ka, asam susah kenam. Kan ke kelunan lepak dini? Nah, tukai tukai ini sayo berapa harga? Berapa?
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tai abin hadui jiak dan tubu usi milija ka dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jemtuk nyeladawan ok ni hapan ok ni jadi tak nak kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nginang kare ni daman o anan lo marungtok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anan lang lebih lang kahum berlaku kare ni telam gale-gale ya.

0: Okey, dengan kelas long unak lo halanai mana Kuching. Tino kena bangu lantai hak sematan anak jatengio program hari bersama komuniti sematan alang hendakna doa ni hati nama dablan nem hadewan masyarakat kampung tanah hitam dua hak sematan. Jadi program ni mato hendakna mempukun nem jihma atau pukun nem lebih. Dahi na te kuri-kuri naan alang hadu ilang dahat na teguanan ihati te akli ahadat asen te petading wood block te petading pemakaian PPE norepa personal protective equipment te video creative challenge seni sulaman dan lahu te perkhidmatan urut tradisional. Jadi amanita malang teh hawa hui nama kelenteh sematan mangkelo hadau halawah ni tidak kelo peji dah indah na hari bersama komuniti sematan te 6/6 aduman 2026 hak dewan masyarakat kampung tanah hitam 2 hak sematan. Okey, nanti dengar klik halang unak lo. Dahin dengar klik halang belo halang neman Kuala Lumpur. Tino bergu adoh daleh. Dahin pilihan kedua kejohanan. Peli tanah dahin ematinah. Dan pejoh klik tepala pusingan bayar lo. Terbuka Indonesia 2026. Menudang pekalah pasangan mentewan. Hati Su Yaching Dahin Sung Yu Suan 20 Julai 2027 ha Jakarta dah lemdi. Jadi dawak lahu sen dang banglan pejoh kliah alam kelompok 8 terbaik kejohanan bertaraf Super Jilibu Anan. Dahin perli dahin tinah. Okey si perli dahin tinah sentai belawan dahin pasangan menjepun ihati Rui Hero kami dahin Sayaka Hobara alanda pekalah jilaan pasangan ihati Ong Shin Yi dahin Carmen Ting Beman Ohanan Tino Go Sun Huat dahin Chevon Jamie Lai dan pekalah pasangan Man Indonesia ihati Jafar Hidayatullah dahin Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu. Okey, nanti dengar alang beloh alang nai man Kuala Lumpur. Jadi manita mlim manana dua dengar klia dan aku si manita mlim ngejeloh program ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu dengar klia dan itam kelengi tek jaka alang pia ngedau ajima. Jadi yang panita pojo-poji alam segmen adat asen aku segeritam tek kelengi je lagu ala kenan Ezra Music ihati liveng te Uma Aru.
1: Online radio man pukul 6:02 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Okay, masa lebih dah mau senglarah menitam lima jadi maditam utai kelenghi tekna alang kena tekna tiro baling alang kena unyang apa dan lahu jidak asape. Dah hina tini tadi ada ngah alang neman kucing aku si menitam lim tino dua laki umur 20 saya dahin 40 duman endah tahan menu positif dadah alam ji operasi alang endah na hak bau pedah lebih dawak telok di. Ketua Polis Daerah Bau, Superintenden Muhammad Haidi Abdul Rahman Bara, tino harita kepanan endahna alam pukul telok lewi. Dan lahu kenhat ini tino dua lakianan positif dadah empetamin dahin metampetamin. Jadi dawak ni endah tahan

Aketam Asfia Mahyus Keratine Mempawah Kalimantan Barat di Jebaun. Sayu Levi dan salam menebake hari doka yang mirip FM hinok tua dalot te jaka ane dan lahu akai ji lagu dandut manitam lim Levi ane sukena pedije dahin sayu bertugas. Ok, sukena manika lahu Asfia nanang ala hawah ni naik peji dahik dahin natini haji bakeh tam ihati. Baketa mulojo nama tai katah na kena tini Miguel im lulu na ji jako kayananan menpui lebui tih kena tini. Okay, sekena manika mulojo nala umatai ye aji katah ka ngejelo segmen daho tamado ane. Dan kerennya aku sengkerita mtai keleng hiji lagu ala kena fragrance ihatih liling.

0: Becky. Men akkui Lydia.
1: Taman Negara Gunung Mulu. Nerepah anrana din aran Taman Negara Mulu. Yakna Jibusang Long Alangaya ha Sarawak. Ayan tuan longanan hendah 527 kilometer persegi dehen Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO dek Duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo urok dehen tulah jerak alang urip ta'alam na. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dang an puya ket alang te ta'alam na. Hipun leba awan menkluna lalai kam tipiwe ngelarah ha atahanan menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naik tamhani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter dahin jahitanan atna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek awananan dahin jahit alang atap arulan ha usun tanane. Lubang bato alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang bato kapur atau alang teneng dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jatua awan alaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kelunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang dek ta'alam pasar. Dahin jiawa dalang hajak sayu mendah alang pahaseh nyutok pano ta'alam tuan. Taman Negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak depna ta'alam mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri ateng merudi wanan joreh dah tehat Taman Negara Mulu. Bialan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadui usu ikak haman nak pengumantik kreativiti din uge kak dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3GG 0GG 4GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3GG 0GG 4GG Radio Kayan ngabji itam.

0: Okay, mau salavid, mau senglarah mani tamle, mati nak kusang basa jika ta halan membakeh tam wan saging. Kena tini asam na ayak lale lulun jakok ka kereng, jawab tua jakok kayan anan kenam kena tini. Okay, sekena mani ka wan saging, ala omatai aji kata ka lahu. Dahin, akhirnya aku senapa apa ni tamlim tak keleng hiji lagu ala kena nalian ngau hati jabatan lung lama. Dahin men onan ah ni tam pejoh peji alam segmen lung doa ni alam sejarah.
1: Saya kena jadi kalau alang kelangnya hau lebih dahulu mandiri ini.

0: kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji.

Dawa ni 5 da bulan 6 duman perpitan Sayak Pulu, Malaysia unaloh peramai daw alam sekitar ji usun tanah menudahakna akta kualiti alam sekeliling perpitan Tusu Pelupat. Ramainan andahakna menusayak duman persidangan bangsa-bangsa bersatu marung alam sekitar hak Stockholm dahi menuh 5 duman dah petubu bahagian alam sekitar hak Kementerian Sains Teknologi Dahin Alam Sekitar. Ramainan lebih andahakna Abin Malaysia naji atun hadui alang sayu dahin lahu na aturan trit alam puboh alam sekitar.

0: kan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan kita malah ngapa yang
0: oh. Nak nyon tu kan. Ah, tegur tak teduh ngai mana nak di. Siapa kira aduh ngai ya ke ngai oka jaga ngai dia kayak anak. Tapi tak lebih lu antai kan nak nyon.
1: Berak dapat tu.
0: Berak lem. Teka jaga berak, teka jaga sayur, pedong te pekawut. Amin tak kita punya andi ke? Wes mana anda?
1: Anak empat tunggu ngeriak. Kalau orang nak
0: nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli huma tunggu dah pun mayat tu.
0: Jangan tuli huma. Besi so temau kena marah tu bawa lah sayur. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Accent saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh. Kau tak ubang, kau tak tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelakdaun.
0: Ti pelakdaun.
2: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.

0: Manita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itampu boh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasa tidur, ipak batok lahu perlu an musu haudau. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam mata tuang. Mengmepu ipak batok alam atak lasu, awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok al jamtuk tablet pil taban alam ngawan ngemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebat ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duktu nipa jah pelesana. Mina tukani jadi awin ipak batok ati an jaga dahin tenang ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Ngeluan, lehin hapan. Men kucing yang semarahan,

Okay, masa lebih dah ma usung larah manitam lima jadi manitam utai kelengi je lagu ala kena Alex Alihani hati saya kenap aku ya nyanyi. Jadi manitam lima kira te pluji minit walaan ampayan puku na telo lebih tino puku na telo na itam senglasi ngejeloh program ngelarah ngeluan adahin hapan bila manuti keledam pojo-poji alam program PDK alam matoh ma puku na telo lebih atau ngepuku nam na dila hutine kuna baras kena manitam li melantai pejedahi ke darat lo jam anidi dahin lahuh atine ampanitam pejo-peji alam program PDK atine kuna pahapanitam li teklengi je lagu ala kenan bahalan tigang ihati pelipang jadi selebih dahin lahuh sayung larah menitam li.

telah menanam aminat Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan, alang nyalam Tuhan, sehingga dah amtanya yang menkinada. Alamun Allah hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin yang kedua, dalam perluan Taman Hinan nae hati, lajan nyetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita menuju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ehakna basah dahun Tuhan. Alang kepat ehati teh dahun Tuhan alang un telau basahnya. Nusi petelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam murid. Dahnya sanet lan dahnya yang barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti dalam murid dahnya mana sangat sangat besar.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Menerusi 5G, keupayaan seperti pengesanan wajah serta pengkalan data dapat diintegrasikan dengan lebih lancar. Setakat ini, teknologi mudah alih tidak diklasifikasikan sebagai teknologi kegunaan umum seperti teknologi elektrik, internet maupun teknologi enjin pembakaran dalaman. Kesemua teknologi kegunaan umum telah banyak mengubah gaya hidup manusia, cara perniagaan dijalankan. Namun, dengan kehadiran teknologi generasi kelima, 5G, ia berpotensi besar untuk merancakkan komunikasi mudah alih melalui inovasi di samping mewujudkan industri baharu yang membawa manfaat besar kepada keseluruhan ekonomi negara. Ini bermakna 5G akan memajukan teknologi mudah alih semasa melalui penambahbaikan teknologi untuk menghubungkan manusia dengan peranti canggih lain.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Hello para sa iyo, Lovey, dahil sa iyo nga rahman talolim, ya. Medyo orang tuhan tandang pesuk lah antek daw ani. Okey, dan ni hati gak te 5 bulan 6 duman 2026 hati gak te daw 5. Okey, nak aku sempat rasa kena men DJ bau dalam gerita malam segmen tam alang unalo. Hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau matang pukun produk men adi atang pukun telur lebih, ya. Okey, hati Dani gak te tiap kurang ada 5 bulan 6 penjidahik DJ Rin alam segmen tam alang kedua hati segmen peji dahin gelok. Okey, lagu alang buka lasan tam dawani hati G lagu alang kenan Rosena Urey lagu Mapuh Tageng Jaji. Okey, manita malang teha kucing, lho manita malang teha serian, lunduk bau, itam dampaan pejo peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.2, ya. Lahu menita malang teha Miri, Marudi, Telangusan, Lenting apo tuto asap tu bau itam dan kelenghi radio kayan ngejeloh lupak di FMP 95.2 dahin FMP 90.0. Okey, lahu mengkelalang teha hudik, ya, itam dan peji kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, lho menita malang tehi pun My TV itam dan peji kelengi radio kayan tamani pakai channel My TV tu suji kusung, ya. Lho menita malang teh zaman kelalang teh ha hawang hawang dale, ya. Lho mengkelalang teh semenanjung Malaysia mengkelalang hati nak tak lo tejakan ni itam dan peji kelengi radio kayan tamani pakai radio online nyati RTM klik, ya, matoh men pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung jauh. Lalu menita malahi pun Hawaii tamdang nai peji dahik klik adahik ngejeloh live tamalang tek ha page radio kayan, ya. Lalu mang hadau nai kunci kia lun gaya dao tak tatah ngapan kalau nai kunci dengah peji dahik ha page radio kayan, ya. Okey, lahu mengkelalam tehi pun Facebook itam dang pejin yang mata dengah ni kunci dengah ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Yati lubun WhatsApp konti aku kunci namen itam lim. Yati kusung ji telo ji saya kusung ji patusu. Okey, aku bahasa ngeluak. Kusung ji telo ji saya kusung ji patusu. Okey, pada kusi-kusi ano program tam doa ni pejidahik. Hapesh, akasi hap pejidahik ha radio kayan Miri FM. Unalah aku senggeri tampapan jaki kelenghi lagu alang kenan tadan lagu sayulan men itam lim.
1: Kenhina radio kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan. Radio kayan ngebji itam.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena manika rin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ni, tekuman. Tepana pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang loka. Hidup suntai lo.
0: Mai, tek itu lo nampan tu. Oke.
1: Oke, dang loka.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox ko nananan. Neh, ada aku matang eka. Ih, nana, listen ka di do.
1: Ayah, ya, ya, ya. Ada lalan ku ho. Tanpa aku ada no nire. Mulai lalan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya. Tunin, ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, bakaya beg ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalu lesen nikak pa lah kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayanan alau, ulah alau man 30 daun hati. Man pa bayanan lah kan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak. Dahok hitu kembali tamlim, asal na daun kanak hituk bakal lesen kelita, Norepah mutau sikan kelok.
4: Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.
5: Ini Radio Mesa Kayang dan Angkerian pakai FM G0G.2 dan G06.G menpukul pudak ngedawatang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayang Limkah dan Angkerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dan FM G06.G putong-putong do.

ngadalah segmen pencidahin ke lo. Ini ku sengkiri tam te inang kenung ka anau program tam ngadalah segmen tam ya. Oke, bukun tapal kun tulo junang na ay. Itam sampeji hati alam segmen surat dengar. Lahu hati man pukun pa itam sampeji alam segmen ngelarah jaki. Pukun 40 minit hati itam sampeji alam segmen interaktif tam ya. Lahu mempukun 4 junang hati itam sekelenghi surat dengar lebih alam pahamau man radio kayan Miri FM. Pukun 4.45 hati itam peji alam segmen dengah alang nai menhawang dale. Lalu mempukul 5 hati itam peji kelenghi hati dengah alang pahmau menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lalu menita malang kelenghi radio kayan pakai FM pitan puluh 5.2 sudahin menita malang kelenghi ngajalo FM pitan puluh sayak puan kusung. Lalu menita malang kelenghi ngajalo My TV tu suji kusung itang sampeji dahin dalo bakai tam teledio kenyah. Bi menita malang kelenghi pakai FM G06.G dahin G0G.2 lahu menita alang peji kelenghi ngejaloh radio online RTM klik men kelo alang peji dahik ngejaloh live HP radio kayan itam sempejoh atang pukul 6 lebih ya. Okey lahu hati man pukul 5.20 minit aku senggeri itam hati pejoh alam segmen Tukit Uma Avo. Ini doa ni aku sengkusi teji resepi notok sengna tausa ya. Okey lahu hati man pukul 5 aku senggeri itam hati pejoh alam segmen dengah kelia. Lahu hati man pukul dan tuata program tam matoh man pukul telok lebih atang tam lasi tapat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayung larah man itam lim.

0: ani dahon Tuhan manitam lim dawani. Iaitam ilau Tuhan dahin kasih lalante Tuhan alang hipun tinganani. Iha samutau dahin ngemang kenaptam. Iha sang masitam dahin mejuitam alam katetam. Halam iha na aru kenap dahin pegnap. Nusi hamian, nusi mahak batung nak dap, nusi bau kenap. Nusi ha am sayu barik, nusi ha ilau ketman batung nak dap. Nusi melai ngo, nusi te melok salah kelunan. Nusi ha melu alam barik alam ap tenang.
1: Batong lang mageh patut awan na habi lang tenang. Mano urip lang tenang. Baka antak pake awan petasa urip. Petasa urip tak dobaya. Tangan na halam urip. Bertanggung jawab na halam urip ka. Itam dang murip doani. Anan na habah lang patut antam ala. Peteme urip jana makin sayu. Bukan habah awan sang lemenyoh na. Tek kelunan, tanah ihak perah, tanah ihak gak tusah. Mungkin Tuhan am nyinang iha. Bi iha sendiri kah am tangan halam murib na. Hapan ngembaran batong na sendiri. Bi hitam kuman dahok lang barang, hitam pun nang jadi barang. Hitam kuman ajal lang tenang, hitam pun jadi tenang. Lebah hadui lang sayu, bi jan lim megunah. Nanah kerja lang megunah, amin kerja lang megunah anak. Dan awam ngembaran Tuhan Allah. Kelunan lang tangan halam urib. Jan mengidolakan kat-kat lengjak selain Tuhan Allah. Halam nun tua lang imna ikat tangan ikat kehabung sayuna. Tangan na halam urib.

0: Okey, kerana hati tepat pukul 3:30 ya, aku segeri tam. Hati pejuang alam segmen tam, segmen surat dengar. Okey, surat dengar alam unak lo, hati je dengar sang kunci men itam lim. Hati dengar teto hati pasen miri en kio. Sang hipun miat alam ekonomi dahin hadui piwai ngejaloh manau kuri-kuri projek hadui ngemaju strategik alap tipoh darah 5 duman alang sang nei. Menteri Pengangkutan Sarawak, Dato Sri Lee Kim Sin Bara, projek alang en pelitah daleh dahin pelitah persekutuan ululus en kio sang miat laan ekonomi maut awang hadui dahin petageng laan hadui piwai ha miri. Menhang projek alang unalo ihana hahudik lung hungai barem ha delta kola barem alang dang atang 5,000 tan kapen nei nyangai ya tegu fasa alang unalo uena. Nyokrina projek anan sang dang na hadui muda dahin hadui paso ngejeloh banget teh hamiri dang ena hui sayu salad dahin dang ngurang kos. Beh menanan projek Jalan Miri Marudi Mulu Kuala Melinau Long Panai Long Lama MMMLL lahu kio sang jadi tawid alang unaloh menhadui ngemaju dalih hudik miri. Okey, habalan unan jakad ha media pesuka ha miri ya. Okey, nanas dengah alang unaloh sang kusi men itam lim. Info dengar halang kedua sekusi menitam hati tek 5 umaru alang tek hangavan dun marudi an kio sang tek nguyok karen 24 jam tek ujung duman ani. Lebun dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Dato Dr. Penguang Mangging Mang Baraya hati jakani tek 16 umaru. Okey, aku pasang lo hati teh. Jaka ni teh 16 umaru tua alang upakai generator diesel dahin usik payan anda sabung pala grip karen. Saya lumaru hati hak ngavan Bukit Limau dahin Sungai Lama. Saya laan hak Sungai Peking. Sarawak Energy Berhad Nebara hadui sabung karen teh pala 5 umaru anan kia uenhana teh hujung duman ani. Iha alang lahu hati adun marudi nebara tepat uma aru alang teh halong teran utehi pun nguyok karen alang anda na jaka empayan pelamai dau gawai ya. Beh menanan hati rumah kara ha Sungai Nat lahu udang an at, kira udang ateng karen baya-baya ani. Okey, nana info dengar alang kedua alang kunci men itam lim. Info dengar halang ketua alam bayalah kursi menitam hati tek marung 5 umaru alang teh hangavan dun Bukit Saban terima kahum naan perutukan alang en lubun dua Premier Dato Ahmad Douglas Ungga Embas Nebara hati petgu program ngabang gawai. Umaru bangkit rembai baru, suri tengah, menyalin baru, babu kerangan dahin inar putung umaru terima 10,000 ligit. Menjawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK bemenana hati biro wanita terima 5,000 ligit putung ji. Lahu anha lulus hati tek sintulung 5,000 ligit program penambah baikan rumah rakyat miskin Sarawak encai men putung panak ha uma aru bangkit rembai baru dahin suri tengah menhadui nemai sayu ngavan melo ya. Okey, beh menanan hati rumah panjang Suri Tengah terima sin tabah 20,000 ligit janemai sistem saliran dahin umat aru menyalin baru terima dana nemai sayu amin ngejeloh insentif agensi perbangunan bahagian betong. Nah umat aru halang teha babu kerangan lahu uen adun Bukit Saban anan lulus 50,000 ligit menhadui negerang stor biro wanita ala anda pakai ngavan melok uvung-uvung dahin bareng komuniti. Okey, lantuan info surat dengar alam kusi menitam lim itam dan peji alam segmen ini te jaga alam pelan te dau jima.
1: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kerin?
1: Busy ke? Iminongkrong? Sayo lang barang ak nani?
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam ji group. Tadha ni hukoy, masukaran koy. Kore umun koy lah hulat tayo lubun akaun.
0: Ne, mang imasam-masam scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Iminong kre, inang lubun akaun ko ni. Imrete, sin masuk ke na. Dalang matu masin masuk ka ni.
0: Kurito anan. Rin, seuki ka do? Janeng kawi pasi tua jam na do?
1: Paun, nunutok na ni. Aku rasa aga kamu ko ba. Tena jangun na ni. Dalo bara imnaji hado ya ni. Tena sin daok aku ikrasin utong di lah. Kunhana aku yati. Akna na tua. Tena jangun na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utong alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi pade na dalo, si tadalo na nyamo. Ak meses, nusipa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, nusin dahan yung ayakoy.
0: Neh, nunun na sika, aku pa ubaray ka di skemanan, na nupay kang pasadahok do. Tena to, habali pulis ti, tena repot ike. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skemer ti ke, jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalonan, kahum janan.
1: Ay, nunan aku rindah hadi, pekulik kunap, nusin na tegunah na.
0: Jah, tena itu sika, ika am jiha, nusin aku jamlaan, no kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Tan peji hati kelengi dua lagu ya. Lagu alang una lo. Ji lagu alang kenan Ezra Music tung taro tiba lo. Lagu kedua, lagu alang kenan Jolly Jengan, lagu Amai Buha. Okey, lagu ni maadi hati ngep nu penghakai bakeh tam Gary ya. Alangnya mau ngejelo WhatsApp tam ha konti. Okey, dunia kurina ini aku bahasa 6 menit tam lim. Ya baras sayur lebih DJ Lasulan hak kamek tu dan ini. Akai lagu Amai Buha na DJ tujuk menlim dalok hak Lung Maro. Okey, baru saya kena menikah kena ini ya. Saya kena menikah Gary lahu alang ni kunci kelun ke dalam alang jadi ha tata Lung Ma hatudan ke si hatudan jaka ni. Okey, pada pejo dalam segmen tam dawan ini ku senggeri itam te inang kenun ka kelun ke dalam mina alang sang jadi alam dale tam ha Sarawak. Dara telodo matoh mandani jima dan hinduji ya. Okey, dani hati gak te 5 bulan 6 2026 hati pada jima di hakio taga ya. Ha Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lau hati pedah lebih dah kiok bahui belari minasang jadi alam kuri-kuri nawan hati alam Kuching, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lau dah kiok taga alam Serian, Samarahan, Sri Aman, Dahin, Habetong. Okey, pedah malam hati dah kiok usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan alam Kapit, Dahin, Hamiri. Lau dah kiok taga minasang jadi alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Dahin, Halimbang. Okey, hal itu kesudau dani alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam daletam dani gate 5 bulan 6 2026. Okey, jima hati gate 6 bulan 6 2026. Pedah jima dah kia usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan yati tata Kuching, Serian, Samarahan, Dahin, Ha Kapit ya. Lahu dah kia taga alam Seriaman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Pedah lebih dah kia bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri nawan alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu pada malam hakiok usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kiok taga alam muka ya. Okey, hatu kesudau jima alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam daleh tamha Sarawak jima gate 6 bulan 6 2026. Duji gate tusu 2 bulan 6 2026 hati gate dau migu pada jima dah kiok usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam daleh hudik. Pada lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Pada malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minalang senjadi alam dale tam hati darah telok dau. Mata mendani jima dahin duji ya. Lim info ni aku ya Allah hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Lahu man kelak bake-bake ku wina man kelak alam panosu temen hang kelak ni maring kasang ne uli palan ngawan kelak ya hati man kelak adau inang kiot lun gado ampayan kelak man matoh ano kelak ne uli hat tatah ngawan kelak navin bahi tatah ngawan alang matoh ne usan ya hati man kelak sangi ajak adau usan ya lahu hati tatah alang ngawan alang lasu hati tugu do telapau lasu alang hawah ne ngetak neng larah jaki nena kala nyinga ok ora klo matoh ne panau ya navin si pasayu kelitak telapo lasu bahi tentok alam sayu sam jadi. Okey, lan tuan hati dah tangan dang nai menakui kredi aku senggeritam hati kelengi lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu Mengtimah Menitamlim.
1: Radio Kayan Miri SM.

Awi itam peji dehen daha alang na jako. Nunak to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dehen daho alang sayu, lemak, dehen bang tenep bunga daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kronan alang na jako. Awi kronan alang na jako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najakok haunan ka atau behka ikat dang bara menju ka awi katahna ikat madat urung dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ikat amegak te disun jakok anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jakok ka ya awi empah ke tena jakok hak ngawan behim alang am tek kronan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jakok kak nanya aku ini kronan alang perah asma melai yok lama am dang tek disun jakok ni kronan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan uhtan

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Saya masih ingat di sisi Orient. Saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan dari mana Miri ke Bukhara. Kita saya masih ada masa atau bulan yang lain. Begitu kita kira kita akan memudik ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sidak tahu dengan kereta Monah Jeraya daripada Mengudi sampai dekat Mengudi. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menita, jalan tu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Hingga kalau Drama dan Long Panah. Hingga ada nickname mungkin Long Lama, Cik Lama lagi. Long Lama jadi Long Bangun. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita tidak pakai diesel.

0: biar kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kena ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tu kan sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kita mari nopong. Nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, baru survei.

0: Di tanpa ji hati kelihi lagu alang kena Roman Juk lagu Duman Keluan lawi tanpa ji alang segmen ngelarah caki tam ya. Okey kerana hati tepat pukul 4 saya minit hati peji dahik dijerin alam segmen tam peji dahin kelo. Okey kerana aku sengkeri info menita hati tetuk ano bilun madang ya hati anisa aku si menita dawalan sejadi tes saya do bulan 6 ateng 22 bulan 6 Duman 2026 hak tatah miri. Okey hati gate saya do bulan 6 Duman 2026 hati gate dau 1 minggu maring. Hati dah sentai pala long lubang dahin. Okey aku pasang ngeluh hati dah sentai long lubang pedah cihma ya. Lalu hati pedah lebih dah sentai pala mendamot. Lahu gate pitan do bulan 6 Duman 2026 hati gate do 2 pedah jima dah sang tai pala ramudu. Lahu pulu do bulan 6 Duman 2026 gate do 3 pedah jima dah sang tai pala long lamai pedah lebih dah sang tai pala long banga ya. Lahu hati pulu ji do bulan 6 Duman 2026 gate do 4 dah sang tai pala long sait pedah jima 22 bulan 6 Duman 2026 hati kata daun 5 dah sentai pala long kelian pedah jihma. Ok hati lim gapang-gapang lak basah lah kusi menitau lima ni hati men kelok bakai-bakai kui kelok tamak kelok hinak ya sentai pesuk dah hinduk tun sang metang merung ubat ka sang tala ubat ka sakai ubat ka ya kelok dang tai pala lim gapang-gapang alang ak basah anidi. Ok kerana aku senggeritam hati ngelarah jaki kelihi ji info tetuk daleh kuis Sarawak hati aku segeritam peji nelana daleh belaga yang mengunin apa lo pejoh kelihi ji lagu alang kenal Rizal Shah hati lagu Oh Ha Sarawak men itam lim.
1: Saya wateng ha Sarawak. Saya wateng ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Sayu peji dahina telok ngeruak telok mengelarah telok doa ni dalih belagah ihana petap beluar dalih Sarawak, Malaysia. Dalih belagah ni ihana haji daerah halang teh halam bahagian Kapit halam Parlimen Hulu Rajang. Dahin layang dalih belagah ni ihana pulupita ribu pat atu telok ben dua tusu kilometer persegi dahin teh petap beluar dalih Sarawak. Nurepah ala anggi pusu dalih Sarawak. Dalih belagah ihana haji daerah halang hipun lebaan an bangsa dahin adat lalina. Naan bangsa alang murib halam dalih belagah ni yaknah kayan, halok, kenyah, penansihan, lahanan, ukit, berketan, punan, dahin tanyung. Naan bangsa alang lebak murib ha daerah belagah yaknah orang ulu. Belagah limkah tulah dengah dahin dem nak yati dem bakun. Tino alang anbara ayan leteng nak sengkiah dahin dalih Singapura. Dalih belagah ni pekateh dahin kuri-kuri daerah menjama daerah Baram Bintulu Tatau dahin Kapit. Dalih belagah ni limkah pekateh dahin Kalimantan Tengah Indonesia. Dahin Banjaran Iran ianah Adan Asal hang daerah belagah dahin Kalimantan Tengah. Tejoh baluk tanah alang teh halama daerah belagah ni ianah pekateh dahin tanah ngalang bau dahin sunak men banget ianah 4,000 kaki dahin tanah-tanah ngedatah liwa ngejeloh anyol hungi alang teh tak alam nak. Batang hungi ayak wan klona lebak murib na uma aru awan hak tek hak belagah hak nah an gi hunge balui. Dan hak belagah alang entam kayan gi hunge balui hak nah alang an gi kawasan hulu sungai Raja. Tenana atang men dalih Kapit na an gi sungai Raja. Ngejelah batang hunge balui ani an kuma limkah hipun kuri-kuri hangat hunge menjam hunge belagah tinok pasar belagah kena petep bah hunge belagah behulih tak mudiak tegu tak mutam hunge belagah hunge murum dahin hunge lino ni teh halam kalong Wikipedia awin dua hunge nan hipun uma aru awan kelunan bangu murid Ngejelah ano tam mate mudiak hungge balui hamawi itam mengna tejo lasan awan tam kayan taal murip awan tam na uma aru hajak tekah aran-aran hangat hungge alangaya putong batang uma alang entam hipun awan tam na luma wanan halam duman 2026 dalai Sarawak neme mariang ruak puru telok hang duna empayan dan neme mariang hang duna ni dun belagah yak nah engi dewan undangan

Alang UNMA daerah kecil Sungai Asap Belaga. Dahin kerani daleh Belaga uhi pun dua dun. Adun N65. Dahin adun N66 murum. Nunanai tam peji tejo dengah neranak daleh asal tam. Alang meklarah telok peji dahin Radio Kayan Miri FM.

0: Belaga dahin hat langusan paket pagdidiyak SWGG 665 kHz.
1: Okay na naman adi tapaji hati kelingik lagu lagu kena Razel Shah lagu Oha Sarawak kita lagu nanti gritam kerani hati tepat pukul 4:23 minit. Okay, G info menit amli mempantamak ampai nak papa ni tamte G lagu ya. Hati info alang nai menupis daerah Telang Usan hari peji dan ibu pejabat polis daerah Merudi sengna hati sesi pelesak selapang daerah Telang Usan. Okay, ini senana hati gate G 2 bulan tusu atang 2 bulan tusu 2026 yang 3 te do telok atang 4. Okey ini sengdana matoh menpukun pitan junang jihima atang pukun telok lebih ha upis daerah Telang Usan ya. Lalu hati hitu kelo mendaha alang hipu selapang menghadau geri buku lisin asen kelo dahin hati selapang kelo jakat dana pelesak selapangan ni. Lalu hati usik kelo dang matan wakil lah batung kelas diri alang tay. Okey hati men lim kos ano kelas tay pala hadi pelasan ni sang kelas tagung sendiri. Okey nantuana halang nay mendalo upis daerah Telang Usan hindalo men ibu pejabat polis daerah Marudi. Okey kerana aku senggerita mengarah jaki kelengih lagu alang kenan Christopher Kelawing lagu Kelawing men itam lim empat tapa joh kelengih hati dengah alang naiman miri pahmau ya.

0: Sayukeneup.
1: Okey, nuan-nuan adik tanpa ji, hati kelengi surat dengar lebih alam pahamau men radio kayaan Miri FM ya. Kita sudah pergi dalam segmen ini, te jaka alam pial ante dau jima. Okey, kerana hati tepat pukul 4.45 sampai kita pergi dalam segmen tam lebih ini. Ini aku sendiri tam hati te payang pala pes radio kayaan. Okey, nalau aku sembarang so kena menkelok alang ni peji dahik, menkelok alang ni meju usu ngejalos pes radio kayaan ya. Unalo ku sambara so kena man baketa mel ne nyemau ya ti so kena man Petrus Wan, so kena man Ulau John, so kena man Michael Almi, so kena man Anthony Jok Ngau, so kena man Paya Ding ya. Okey, ini ku sambasa komen-komen alang ne man baketa mel nyemau ngejelo patch radio kayan. Okey, unalo hati alang ne man baketa sisila lulau alang mete emoji nanti digaban bara usuna payang-payangan ni na hai-hai ni korek ha. Lalu ini hati man baketam Katy Idris bara sayu lebih DJ lasulan dau hudik ini halong keseh ni java na hati sadut hudik ni ngom lano aku na ini anana korek ti kum aku ni ha. Okey, saya kena menikah Katy alang ni kunsi kelun gadau alang teh daleh tam halong keseh. Lalu ini hati baketam payak ding mata gaban good-good kena ini saya kena menpikap payak ding alang nanya mau ya. Lalu hati baketam Anthony Jok Ngau bara sayu lewi sayu hujung migo men itam lim ngina mage sayu tabi menakui tam alang detek hak taman tungku Tuhan memberkati kena ini ya. Lalu hati saya kena menikah Anthony Jok alang nanya mau ngajalo pes tamha radio kayan. Lalu hati jibaketam alang nanya mau hati baketam Michael Almi bara hello DJ Rin sayu lewi dahin sayu mano hadui lewi ani ha. Lasu dau kalau alang teha long teru tinja ake DJ medak lagu alang kenan Diana nini. Lagu ni sana tujuh men bakeh nai hati Mary Ubung Martin Zila Amhani Emilia Elmi Richard Sudau Edi Ricky Ujan dah hilim dah lang nalana aku kena ini jadah pahapan love ya ni saya kena menikah DJ melu-melu paget saya kena menikah DJ Rin kena ini saya kena menikah Michael Almi ya. Okey lah hati alam bayar loh alang nanya mau ini hati bakeh tam Wilson Malang bara sayu ngedau DJ Husun dahin lim bakeh RTM Radio Kayan. Kata tabi menitam alang uli suti pelehai atang hangavan kalau kata tabi men kalau alang teha daleh maru di Sarawak. Okey, saya kena menikah men kalau lim kalau bakai-bakai kolang nyamau ngejelok pes tamha radio kayat alang nema tendengah ya. Okey, pandai aku senggerita mihati alam dengah men hawang daleh ini aku senggerita kelengi lagu penghakai bakai tamai ke Almi Madi je lagu alang kenan Diana Nini aku liwang men itam lim.

Okey, kerana hati tepat pukul 4:53 aku sendiri tam hati pecah dalam segmen tam. Segmen dengan halang Naiman Hawang Daleh ya. Okey, ji info ataupun ji dengan halang Naiman Hawang Daleh ha Kyoto hati pendawa rakyat Ecuador Barat tak dau telok alang lalau di teh saya patai anda pesuk alam guni ya anda ha lo ha habeh alan ha wilayah pantai Los Rio teh hang ngapa alang kahum lan kes ti ak jadi teh dalehanan dalam menupis pendawa negara nebara hati dalam lasan media sosial X ani belum patai ni dah pesuk ha ngawan Las Canitas Jarun Alan Jujan Baha akan sikit bahasa ngeluh hati Jujan Baba Hoyo hati dah leput anda terima hati ani hana tina hadui sesatan ala unalo tina patai ni anda hapa saya anda halak dahin tina hapa suk tada-tada alang teha guna ani alang tehi pun meses alang bara kes ani hati melawin kum dah alang nah hadu jiak alang un dah rancang ya dalam pihak berkuasa nebara un alang udah menglan hati lim dalam mata ni hati teh hang umun dah saya ongal alang kira dah leput pade umun 25 duman atang telok puluh ji duman alang dah leput pade teh telok puluh ji dua bulan lima ha bandaran Milagro hati ha wilayah barat daya Guayas ya. Okey, nantona hati dengah alang unaloh dengah alang Naiman Kuaito. Tahu dengah alang kedua sekusi menitam, ji dengah alang Naiman New Delhi. Tino tek telo laung alang matai men ute ji keren alang Naiman pek dalo jaka dau alang ji ek jadi ha negeri Haryana Utara India. Dho bara alang Naiman pengawai tempatan tek dau lima. Ani jadi ha ngawan Fariadat. Ati nak teh ngawan ha na hadui tegerang di jabatan jadang pahabung ngawan tatang ngawanan teh pala padang bilun antara bangsa Noida alang mari anda ha ju ha jewar ha negeri Uttar Pradesh ya. Ani jadi hati lebih dapat lang alang di menuh usan bahut. Ati teh jila ong alang dang anda ha selamat bilim hati hati telol ong alang matai hangapan anang. Okey, nantuan hati dengar alang Naiman Hawang Daleh alang aku si menitam lim hitam dan peji alam segmen ini te jakalang pialan te daujima.

Okay, tepat pukul 5 lebih naik tamsang peji. Hati kelengi dengan lebih alang pahmo menangkasa puri Kuala Lumpur ya. Lahu menita malang kelengi Radio Kayan Miri FM, Ngejelo FM Pitan Pulu 5.7 Dahin FM Pitan Pulu Sayak Puan Kusung. Lahu menita malang kelengi Ngejelo Channel My TV 7.0 Itam sampeji dahin teledio kenya. Biman kelo alang kelengi hati Ngejelo FMG Kusung G Puan Tusu dahin FMG 06.G. Lahu menita malang kelengi Ngejelo Radio RTM Click Radio Online. Lahu menita malang peji dahin Ngejelo Live Hapesh Radio Kayan. Itam sang pejoh atang pukul 6 lewi. Lahu dah ituk janji tam hati menu dengar halang pahamau men angkasa puri Kuala Lumpur. Aku senggeri tam hati alam segmen Tukit Uma Avo. Tino aku senggeri sengkusi menitam ji resepi nunutuk sengna tausa ya. Mempunyai aku senggeri tam kelengi ji sape sega unaloh.

Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

yang beta o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan wa FM pergi tenggelok.

Hati kelengih dengar lempah momen Pak Un dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Hati pejidahik di jari dalam segmen tam lebih ni segmen pejidahin kelo. Okey, kali ini hati tepat pukul 57 minit aku sengkeri tam alam ji segmen tu kit umak awak hadi dani aku sengkusi men itam lim nunuk tuk sengna hati resepi tausa. Okey, tu kalau tepa yang pala pes radio kayan hati tek gaben nunuk tuk jam gaben tosa ni di jasik lo jam hati tek idea-idea nak kenungkah tausa ani ya. Okey, unak lo aku sengbarang pat ya pa aku sang kunci kenun ka ubung-ubung alang tasang perlu tugu tasang na tausa ani hati sang bahagi alam dua bahan ya bahan atau pa ubung alang unalo hati ubung A ya unalo kalau sang sedia hati G atau 50 gram tepung gandum. Okey, alang kedua hati kalau sang sedia 40 gram margarin. Lahu hati alang ketelok kalau sang sedia jiat akasi 15 gram gula. Lahu alang keempat ni hati kalau sang sedia 65 gram atak nyingam ya. Okey, aku bahasa ngeluar hubung-hubung alang kalau perlu hati jiat tu 50 gram tepung gandum, 40 gram margarin, 15 gram gula, 65 gram atak nyingam. Okey, 4 hubung-hubung ni dia kalau sang sapu nak alam ji wit nyati an kalau pesapun nak pakai usu tu ya an kalau ngenyam atang hat ni sapun dahin sayu lahu men unen ah kalau sang tibang nak ayan nak hati 42 gram ji kelaung ya. Okey, anan hati bahan alang A. Uvung alang kedua hati uvung B kalau sang sedia ji atu 25 gram tepung gandum, saya 10 gram softening. Okey, softening ini hati tukar kalau teh pala supermarket ka, tukar kalau teh pala nak ban jual uang kuih ni, dan kalau teng teh jual softeningnya. Kalau anda vin lah softening ini hati lah putih ya. Okey, ini dua bahan ini dan kalau pesapun lim, uanan dan kalau tibang, kalau sang nana hati telok 10 gram. Ini men uang B. Okey, noto kalau sang nana. Ha, ini aku sengkusi nama menit tamlim. Yati una lo kalau

0: Sang sedia ya ti li mani ma adik uklop sapun an klo kelaung B ni an klo te alam kelaung A ya bahan A ni dia nabi kalau unana alang da kayak madi 42 gram dahin 30 gram alang bahan B ni di men uhanan uklop sapun na ya ti kalau sang menyak na men ha, uklanyak nanti hati kalau sang nana mung terlalu pedit ya. Hati menuanan urek kalau gulung na antia kalau na roti canai dike. Okey, an gulok gulung laan. Uanan kalau medit pelaan. Ha. Untuk kalau medit nanti dong kalau kalau dong pakai hati rolling pin pakai dana biskut deh. Okey, lahu menuanan a. Uk kalau medit nanti an kalau gulung. Okey, kalau medit pelaan. Ha. Dah hagun medit ni ya. Uk kalau medit na urek kalau gulung gulung gulung gulung laan. Hati uanan kalau sang nana hati tiku kalau ngena pada kaya an kalau bagi dua. Tiku kalau ngena pada okey lah sana sedang ayana tike. An kalau bagi telur ya. Okey, ukul bagi telur ni di. Okey. Uhanan hati kalau sang nana an kalau medit ci di kalau ngena okan di an kalau medit an kalau tai inti na. An ke kunun ke inti kalau sang tai hati kalau dang metai. Tu kalau teh supermarket ka kalau teh na ban hajuan uvong kue ka teh hajuan hati inti kasang beladi. Lah kalau dang sang pakai hati tu kalau sang pakai inti pandan ada ni dang kalau pakai ni tu kalau haman na inti lah habeke dang kalau mete inti habeke bi al tu aku siri aku ngendap alang kasang bela ni. Okey inti na ni ayah nak kalau sang tibang hati 20 gram ya. Okey uhanan hati un kalau teh alam kelaung bahan A and bahan B al aku bagi nanti. Engkau asok halam, okey, uhanan engkau log na kelau na belakung nani, uhanan hati urek lo teh medit dan jangan ni mengklo medit na ayah ya, na sedang sedang bau na kira alam 2 cm ataupun 3 cm nunanya, uhanan hati kalau sama teh kena kena nujak pakai fork ni, engkau nujak hujung na, lalu engkau sang asut hati telur kuning ha telur kuning tiko kalau ngelap ha color nani kajau ke engko tai ka color nake ta kalau kuning ka kalau ngelap halah nyemit ka kalau telah nyemit ka pa kalau sang nak pink kan tiko nak pink pa lah pa dong lokal ha okey onan okey mate na hujung nan di hati kalau sang murah ho hujung na hati lengo ka sang ta lengo lah pitam ka lah putih ka dong lim ka ha onan hati ena engko sabung na lah habeh nan nan atang apa. Alam kalau nanan, kalau sang manah oven kalau. Suhu alam pada hujung hati jatuh 60. Pada hidang hati jatuh 50 ya. Hati kalau sang manah oven kalau alam kalau pidah ketli malang hati kalau nas usedi alim. U oven kalau ni lasu, kalau masuk alam kalau sang nana sak alam 20 atang 25 minit. Okey, ani hati sang terpulang. Tunggu oven kalau ni dah kaya, kira sang kira ala jaka alam darah ke, okey ya. Tunggu oven kalau ni dah ok, ani sang lah jaka, hati jaki tokah mana ataupun nak sak kue ni di, kue tausa ni di. Okey, nonton lah hati resepi nuno tok sang nak kue tausa. Haa. Tunggu kalau oh nanan ah, kalau dan kunci nak pejidahi hati ngajala inbox tam hak page radio kaya lah kalau dan kunci nak ngajala WhatsApp tam hak konti. Gabar lah aktai ha ngajala page radio kaya ni hati jiman. Kuih tau salah uak na empayan ani dia. Okey, nonton nama nak kuih. Kali ni aku senggeri tam hak panjaki hati kelenghi. Lagu alang kena luta emat hati usan hanit daumen itam lim.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenno nanando?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Kuri umun kui lah hundak tayo lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si anandu, kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Yang berarti sin masuk ke, nan. Dalam matu masin masuk kan ni.
0: Kuri tau. Oh, anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tenasin daok aku ikrasin utung di lah kun hana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunani di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka nandi padek na dalo, sita dalo na nyemaw. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusin danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaray ka di skema nan. Nano pekang pesadahuk do. Tena tu habre pulis teh, tena repoti ke. Minate si dalo pulis tidang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nusin natin gunah na.
0: Jah, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na kujam laan. No kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat teski meloksin ala ma'uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca /investor_alert dan pala balai polis nadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.

Okey, dan nama ada tanpa J hati kelengih lagu ah. Lagu lang kenal lu teemat usan hanit dau. Okey, kerana hati tepat pukul 5.30 minit. Aku senggeri tam hati pecah alam segmen tam segmen dengah ke lia. Okey, dengah alang una lasang kusi men itam lim hati ji dengah alang ne men kucing hati kunan bangu alang melah hasmatan. Dahin ngapan alang jelang hahinan. Nah uvui jangiyoh ji program hati hari bersama komuniti Sematan alang sengdah nate 6 bulan 6 hati jima ya ha dewan masyarakat kampung tanah hitam 2 ha Sematan. Program ini alang an University Malaysia Sarawak UNIMAS adi berjidahin upis daerah Sematan sengdah na sepangan jima pukul 6 atang pukul 6 lebih hati jakan ini na kahum na an kliah sengdah na alang dang kira mejat kohong kunan bangu alang nai nepa haduya ni lahu ja nangan hitam ni hipun urip alang mage dahin patagangan hubungan te hang community. Okey, bagaimana lahu hati te ji program sendah na yati plesa ageh nusi te bayan lahu na te mela petading adat asen te nanda hasang na yati sesi mupuh terapi ya lahu cabutan betua dahin kahum naan aktiviti alang habe. Okey, menahala senjang ante tok haduyani kalau dang pahabung dahin Nasri lubun telefon kusung jiji 6 telok pitan saya pitan 55 kusung loh kalau dang pahabung dahin Zul ya tiga lubun telefon kusung ji pitan 6744 pitan 6 tusu. Okey, nena haji program hari bersama komuniti Sematan alang sengdah na jima gete 6.6.2026 ha, Dewan Masyarakat Kampung Tanah Hitam. Okey, dengar alang kedua alang bayar losan kunci menitam hati ji dengar alang Neman Miri juara Champion of Champion COC keliah kejohanan bina badan Mr. Miri 2026 nyati Renovix Matthew sang be hati cabaran bahagian Miri tepala kejohanan Mr. Sarawak sang dahana ha kucing te 22 bulan 6 ani ya hati Renovix ini di menang alang kategori athletic physical jatuh 70 cm te ha hida dahin bahat 70 kg te ha ujung. Okey, ji program ini di jiklan ini dah na ha ji ngawa shopping complex ha Miri te don nam alang lalo de tinok te mepeng 40 laong alang nyoh ke liah ani lahu halang menang hati men kategori novice nyati Muhammad Zakri Oman men sport physical hati Muhammad Bayazid Bistami ala 70 kilo te hujung lahu hati Hadi Putra men athletic physical jatuh 70 Teh Haujung Muhammad Syarul 60 kilo Teh Hahida Asdilah Asmat Safri hati 70 kilo Teh Hida Sariwin Mudin ya. Alang pelaung kliah ni hati Ali Dewan Undangan Negeri Adun Pujut alang lahu hati Dato Banda Miri Adam Yi. Okey, nantona hati dengar kliah lah akun si men itam lim itam dan peji alam segmen nani teh jaka alam pialaan teh dao jima. Okey, kerana aku senggeri hitam, hati pahapan lagu Alang Kenan Black Dog Bone, hati lagu geram menunin lah, kita perlu pejahaji alam segmen tam, segmen hati Beast on Air, men hitam lain. Pejahaji kan Radio Kayan, Miri FM.

0: Saya lebih mana kalau alang di RPG dahin kami lebih ni dalam tengaran telok nguak lebih ni tampi RPG dahin harin telok yakti hinan Zoroni. Lebih ni tampi tengaran peji melok dahin nak metang tejuh hadui nak na kelas Zumba dahin na kelas cardio. Tang telok nunuk tu gaya pattern daripada bunga tarian na kelas Zumba kak ni.
1: Okay. Awi man instructor biasa nak tekah bunga-bunga ataupun step alang an perlu ji instructor tingyo. Okay, mana kui aku isang nyinang nunok gaya dah student una. Pedong-pedong bunga ataupun step lang dah nyu tengah tok lah tiu sit dah dah ngalana. Contoh nah ha, bi usip kita dah paksa dah ngiyo bunga alang sang tak gerete. Jadi bagi kui aku lebih sayu ataupun lebih selesa nak step sendiri alang alang dang an dalok ngiyo. Alang penting na dah ada ngiyoh ita.
0: Ya, nuna mendah alang mari yang ni ngiyoh kelas Zumba kat ni. Ngiyoh tu ke dah una, nuna?
1: Ihi. mendah alang mari nanti ngiyoh tu ke dah. Bi aku selalu mau motivasi mendah am nuna jam sang ngiyoh step anan. Mang putus asa, mang sang belati titinan tua. Biasa nak maring jam katih ha. Pih baby malajan ngamang nunan kalau bi normally biasa na usi darah dah dang ala step anan jadi ji motivasi man student kalau lah with teguh dah dang ala step anan dah apa happy dah apa nganap ngio step lang tager gitu.
0: Jadi teguh kak na buka kelas ni tak kak buka anak men duk ji tengah do minggu nu depan nuna.
1: Kerai ni kelas buka man do satu atang do lima tua. Tek telok sesi putong dau. Tek sesi pagi man jihma lah. Sesi jihma ni biasana dah hinan-hinan lah. Alang mata anak dah sekolah. Nah ini dah exercise. Sofa sayu kah? Sambutan dah lah man kelas pagi lah. Man kelas jihma. Jadi kelas alang second session pukul 6. Namali cardio lang ini lah, elang hardcore
0: kau rindah. Alang sayu. Mamah lalu tak.
1: So elang last pukul 10:05 atau pukul 10:05. Namali lim kelas tu jik jam kan lah, jik jam putu jik session.
0: Bagi kami alam hari yang ni jam mana awi tak yang nyun jik bahas. Ya, lama jik sesi tu jik jam kan.
1: Jik jam tua.
0: Jadi awi tak alang yang ngendap ngiyoh kelas Zumba ni perlu dah daftar nak rein kelok kan no?
1: Usinah tusah. So hihi tu lang nak naik dangkah naik walk in kurin tam deh. Yeah. Situ sa register. Hihi lang nak naik dang naik tu. Ya.
0: Tak perlu matang halam ji jil ong tu kuri bayan.
1: Okay. Kurin nono rande cheapest in town kurin ada. Halam paling murah.
0: Halam ji sesi tetek kena terhad hukah dah.
1: Kerani studio dang telok puluh pun dang.
0: Alam telok puluh. Ya aku nyenang dari dah macam penuh lain ke alam dua sisi kan. Tok ni dang keritok saya mana kelok lim jadi aku kelang hi dah nak barang hab dah ta mak dok hina nalang tutak te dah hina. Dua na te jo na kelas Zumba depa na kelas kardio ni. Nu nu cabaran nak menikah alang na.
1: Cabaran menarik tak mato. Nah ni dia din kerani usikah sama lah. Cabaran menunak deh. Nah, cabaran menunak stok sanggeri, student, teh studio, dari segi bisnes, dari segi kaum masam lah. Be, cabaran langpaan teh menjiji instruktur. Alang am teh pasan ya, nah, cabaran maok alang paling sayu. Men dah alang nyoh ika. Abin pasan duman, pasankah gaya, pasankah skill, pasankah tak paan katalang maring. Jadi cabaran na ihana nunok tok ka sang koop dehin katalang maring anan jaka dang mo kalang sayu man sudan lang ngiyo ka. Anan mga cabaran alang am tay pasana. Cabaran nuna de ha jadi ji pengajaran dehin kerene alam wi pulu duman tak alam atok ane ha jadi ji katalang atau ay ta lah. Beji cabaran am pasan menuna tang kerene hada cabaran cabaran untuk upgrade ika sebagai ji instruktur jaka dang maok alang paling sayu mendahalang nyoh ka anan cabaran yeah. Nakrene
0: iya perlu hiria ke te ude mari yang huin alah utala mo repa krane kata hana te dah alang genep sang jam te jo dengah hadir lang emna ni genep sang nyoh ka te Facebook ka
1: te we kalau angkleng he lebih ni lang genep jam lebih dalam laan Facebook hana we kalau dang search dalam Facebook hana Total Fitness and Nutrition unanaran page kalau Total Fitness and Nutrition.
0: Nombor telefon?
1: Nombor telefon lang dang kalau hubungi via WhatsApp ataupun dang call direct hana 02 02 tusu saya 4 G saya tusu. Aku ngeluak na 02 tusu saya 4 G saya tusu.
0: Ya, aku ngiok tak dah alang u ngalong nak kerana korek. Jadi, nun saya nak kelas Zumba ni, mana agih tak makruna bangun ni?
1: Kahum, nun arah nak saya nak mana agih tam, abin agih ni, witam tengaran marung agih, sehat, agih marung fizikal tu, agih batung tu lah, agih dari segi psikologi, mental, neng kahum lah. Contohnya awi tak ni Zumba ataupun tak ni kelas. Lebih satu ikat pasok dengan kaum kawan. Lebih dua kadang mumah. Lebih telok kadang belajar tok tok kalang maring. Lahu dehin men sharing men nunaran student hak be. Dehin alang penting lan dia merangkumi kaum segilah awi kat ne exercise kita kadang ala sayu men batong kak, ala sayu men mental kak. Abin Zumba ataupun music. Abi teguh kak Zumba ti teguh kak exercise ti kelingi kak music lah ho. Jadi music kanan jadi G terapi pula ho. So ya sedang tolong itam rilis
0: nak yang tak bengkak
1: rilis stress kurin hadir kre
0: umah temu sang si tepungan lahan
1: sepanjang hari kak nyadui dalam office kak home tok tok alang impikin nenek kak alam kelas ti dan kak kesing dan kak ngiam dan kak ya no jadi ananji sayu man ageh sehat man batung tua man physical tu maksud kui man ageh mental tam lah ho
0: ya itu kadang yang seolah nak man ageh tam kluna lang lana kita matekna latihan macam tok nak ngio kelas kardio nerpa Zumba ni hai ta menyilang nak secara dalam ngio merti dahun rin tolak hinan Zoroni ni hana tek jo ageh tam lang lana sang semestik nak tam ni slim na batung tam kajo nya bi tek jo kesihatan
1: ya slim bonus lah
0: bonus ati bilang ageh te lang muji
1: ya ya betul
0: jadi aku ini nang kelas kan ni haga ni tam balang dohinan Nak tu kena nyam ni.
1: Okay, uli mencabaran man ada. Jadi cabaran kalau hogri dah nyam, ni nah dalam tu ni has studio dalam kurik kare. Usi kaku jam minat tak kepilihan hak beh, man dah jadah nang na exercise hak beh lo ataupun nonok lo. Usi kui saya kaku jam minat nak tay jogging dah lo, nak tay main bun dah lo kentak kah. Bi lang jadi liveng kui, nak kui inang dah nyam tam laho ne pesak kelas nu ne jadah jam jika telang maring pelaho selain daripada kata lang ha ha beh ha odo lah
0: ya kung yo teman hang tolak lang hipun minat te jo hadui lang kenan hinan zero ni ni aja salah anda tolak sang telefon ya menjam tok nombor telefon lang anak barah de 02 tusu siapa G saya tusu ya jadi harap te nyam tam tebin bani alang nyutok ngiang program lang nu ni jadi ni tak nyendang nak alam jaka alang darah program nu ni nak jitok lang seulan nak man age tam kunan hui nak man age mental tam
1: betul
0: je nah nak tam umah lang kedua anak itap dang pesok dengan kuna bangu lang ketelok nak itam kesing melu jadi reti nak jitok lang sayo mana telok lim tak dah tangan kak mana nyampe tok nak watang ujung program ni jangan tok kira meja kak anak utip pah
1: aku ingin apa lah kesempatan ini ngenap duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja dehina lang muda mudi lah kurun tam tam muda mudi ha lang hipun hawa ataupun ngenap pesak nai hak kalam kelas lang akna lim lim hitam dang nai it's open for everybody jadi aku ngenap nangan hitam ja hitam na ageh tam di priority elang da kaya lan amin ka home masalah kesehatan elang antam hadapi kerene usi mili umun usi milinya usi mili da kaya itam jam ha kes kerene ka home lelan kes lang ujadi jadi sayu tam mili nun jenis sukan elang ngam elang sesuai te batong tam lah nan doh tangan ku mane tambe long lebun satu na perlu tam naji urip lifestyle lang mage ataupun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan pelaho it goes together pejine physical dehin food intake, nutrition. Jadi perlu tam jaga pemakanan lah.
0: Ya, maya sekena man hari telahinan Zuri ni tino ia pun kelas Zumba dan lahu tek kardio. Menjam tok dahun nak hendah hena mengguna tek jo age nurepa kesihatan tam. Ia menita melim nunana hitam apiah peji dahin hari telahinan Zuri ni heti jidoh kayan man uma aru longpanai telangusan alang na kelas Zumba dahin kardio. Awi batong apa anda bage? Sangdang na itama paan malo. Sayo kena man kalaklim dahin sayo ngarah lewi. Kinahkui alat.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online man pukul 22 ngedaw atang pukul 6 lewi ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

ngihati hinan Zoronia alam tetuk cabaran na kelas Zumba dahin kodio. Okey, kerana hati melak pitan minit lah pantam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijerin barang saya kena menita malam paan dahik darah telur jamani. Lalu saya kena menita malam umuli radio tam kayan jadi bakeh keliah dahin ngavan tam ngeluan pahapan haut daw. Jadi atang ini tuana segmen peji dahin kelo tam daw ni menunin hati program dahun bidayu men kucing sang pejo. Awi hak kena Tuhan pesuk kita melantai jaka alang sang nayani ya. Okey, lagu lang mekap lasan tam daw ni hati lagu alang kenan tuku kami lagu melek uma men itam lip. Besok lan, bye-bye.

kita bu doa bar. Kada keboleh pasaran graduan Giat Mara Sarawak Sensawa 2025 mepri-pru-pri poin moi peratus. Gapi pengarap pentadbiran dua usahawan Giat Mara Sarawak, Rosmahwati Adenan, sobenang inuh yara kiang graduan demesean keroja, nyamung belajar dua taja keroja dagang. Program latihan Giat Mara pun oba buka nuduk soanya ada biumur semengrimu sawak ke somu, modalah bayinya ada mah keroja dunia ada yang pencin, dari nama kemahiran atau belajar bidang bau. Adin, Giat Mara Sarawak sedia 20 program latihan sen 27 kursus dari bawah pre-e kluster ayuh nganya peruah pi keroja mahe di negeri itu. Ya sobat ini di nudu RTM, serapa sesi krakar di konti Sarawak FM sen ONU TVET Negara 2020. Ekonomi de sebuyau saka abokakat seropas ogi pimudah jambatan batang lupa satu. Ina pun saka area buka peruang pimasang bau kuadak bori, pusat komersial dua pasar bau sunis onu. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Dato' Dr. Kasdi Morris sebenang, ratus de kawasan ino antaranya ada sen piutung soa pimasang demuno. Gimatan ino pun norik ratus deria ninga dua ngirusu gimatan ino. Jambatan Batang Lupa 1 ialah jambatan ketaruh siap sewai di selepas jambatan Sungai Krian dua jambatan Batang Igan. Jiu ada jambatan de boken saka siap sewai di moradah Jambatan Batang Lupa 2 dadin mepri peratus siap de saka berbuka nudu ratus tuben buran moi iti. Berita sukan. Pimujur Kuching City FC layak bertanding sen kelab Taka Asia ialah pimujur da ayuh. Ini pikiran pengurusan pasukan Sarawak de makin bago. Mujur belia sukan dua pembangunan usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah sopenang. Ini pimujur da ayuh sebab pasukan ini jakmit masa kira semeng Sarawak dan jagin antara kelab kasen pagu negara dua kungang bertanding de Taka Asia. Pimujur ni pasukan ida dia pakai duit sijak apa perlugah pengurusan dua plan de pago. Nyatu har debokan Dato' Sri Abdul Karim sebenang Opis Menteri Dua Perbadanan Sukan Sarawak SSC Ria Kitubuk Midbat nudu pimasang main bol de takah dou. Inuh, mengatur ngirusu liga odepah de takah negeri nunak kategori umur de seluruh Sarawak. Rakai nuria kakak sistem main bol de robi pago nganya peruah Robis Boga pemain deponai dua buka peruang nudu Robis Boga Club de negeri iti. Yang namanang, Red Sarawak ninga Kuching City FC ida jeka ngarun Bandar Raya Kuching pajagi pasukan detoban aden dua pingarap seluruh Sarawak detakan nasional dua antara bangsa. Dan kungo mas sabar kebasa bau pun punam. Hasil SST Sarawak saka seen 5.0 taruh bilion ringgit sewa ini. Pimasang Pusat Komuniti Keperluan Khas OKU reseen utung sepenuh. Bubar Dun Sarawak ialah ribu kuasa Premier Sarawak. Demuti sejabar dan menyusun da Nur Akil Arbain, dua penukar Kang Sinabau, da Vonesia Denny, sen seksyen berita hewas masa, RTM Kuching. Selamat gumi, salam Malaysia Madani.

Iyalah gyu pibur daba daba da di bello tomarga dan amu dayung bidia ya ha Hasan itu suat dayung bidia sopadinya lagu itu ya Hasan itu ingat amu mata ingat berpingu cik wifi bidia dogi daki daki sejak ingat dogi dan jam de koda iti dan ngumi iti selamat hari jam tapi sama muka sembuku nom ti ya dan wifi bidia saya kemen ngancam bidia dan ngumi iti negara pukul peringat rom bisama doku DJ Philo dan onu iti Yerusa Farm ni kosong 1.2 de Bandaraya Kuching Dua Farm ni kosong 2.2 de Serian Dan pengaji pakai aplikasi RTM Click Ataupun website RTM Click dan RTM dan Jovi Sotmai Ataupun portal RTM Eh dan ngomi di ingat apa Ninga Ataupun ngaji siaran kau pakai Facebook Media sosial atau Facebook Page kau The Wife Farm dia Sebaiknya sama-sama ngaji dah mak komut like page kai follow page ti so apa gibo ga masam de dap kai ke sini ringa ma mata live de di tungang ria ngoji pakai frequency dogi sobut nanti ataupun de de apa dia buka RTM click ka buka rasu si dia di ke platform media sosial kai no Facebook ni sen platform de sekenang timoga de popular ada beberapa button saja terus nangnya ada Facebook sebab itu kalau button pun ada ni ingat Facebook dia okay Facebook itu bukan saja ada dapat dua tinggal-tinggal di bawah ataupun nangnya ngojit siaran secara live ni ingat isu-isu semasa ada berlaku Pati nuga, nyusul Facebook ga, terdapat miris sebuah gemasan barang, mama terpinguman. Okay, jadi pinguman kadang-kadang kita ada apa tah, kodia biasa, de sopani ya, de market kau ni ke, pak nyusul Facebook gitu, ni ada usahawan-usahawan dapat jual pinguman de tonekingan kau ni ke, koi-koi ke, ataupun de special lagi, ataupun rare, ni nangga, de susahnya dapat dah, ataupun kari ke de kodia, nyusul Facebook saja terdapat miris. Saya again nanya future nggak lagi media sosial dekat IT again dan mungkin nonton hati hati sama ngaji dabar disirsa dan sinabiata dua arap dengan terus setia ngaji kai dan wifam dia dan ngumi di negara pukul peri ngarum titik selamat taruh jam jat dan sama dia ngaji lagu fever lagu Edison DJ Gan Dayung Ku.

OK, lagu Pimpur, lagu Dada Dawai, lagu tu pertama ada Valerie Tiam dan Ngumi dekat lagi. Ada lagi semua minat lagi sebaik tengok Jit Abar dan Sina Bukar Sadung. Abar dan Sina Biata mengetuk sama-sama dengan Jit dan pukul 6.30 jaya. Terima kasih untuk ingat sama-sama dengan Jit siaran kuih dan jam dekat lagi. Dan kita bersama dekat pukul peri ngarum ya. Sama-sama tengok Jit lagu Pimpur dan ngarum dan segmen dengan campur anu rima aniti aniti morit anu kerima dan beranum sawa 2026. Sama kimisi nu dia ada masih lagi kimisi masih lagi nanya semangat gawia dia dan sawa iti sama nu gawia nu dia dan yang muda tambah lagi dan aniti anu rima masih lagi terpandu ngabang ya dan pagi pun lagi gemasanya nu ni terpari lagi kerja pari lagi kalau biasa nak buat ataupun menemukan sekurah kalau biasa pakai masa dogi anu iti tiap pagi anu minggu sama-sama dorawa buat tinaga barang mandi sayur dingan-dingan-dingan ni sawa ni sida sija tapi dapat ya. Okey, ya, sama-sama tiang lagi Bieber dan Ngumi dia ada lagi Beethoven Tamaraga dan nak buat asongku. Terima kasih ni dingan dan free siaran kuih sebagai stesen Bieber yang bersama dan jam itu ya.

0: Je, ira gapi dengan amu kena-kena mu namu.
1: Amu dekai pada-pada nyikininya, ira gapi kanya, ira manikanya sebarang-barang nyikit.
0: Pli amu nyenak mu namu nyawat aku, je nak parih ku nyikin. Aba lagi mau seet ngan.
1: Ira berubinek pasah garak nga. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti anyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulih mohon pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu seh.
1: Mani, tanang mu kai kadet mi tibuka bingaru ka.
0: Kai dengan aku menang kadet kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama anak. Mani amu seh.
1: Da semena na, aku ra nek beng,
0: biar batul lamu peli kena bingar-ngare mungti. Iya nje nek beng.
1: Inspektor polis telepon ije na, Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, nje muna jenayahmu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung beng, mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na?
1: Polis, mana aku suruh muna uang haram, ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusundog baku kuat na. Sara galaga da disimpan ku enak ah. Lagi
0: uang mani mudamu nak payak muna uang haram biar detiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul abak mu saya dengannya menu namu puan mudamu damu tanangnya skema puamu
1: kek ne tuan skema tuan Sarul ye na masuk IPD kedah
0: mana usai menang ne tuan skema skema titunnya dengan kel inya puanmu nipu duit inya masuk ekau no demung mudamu mencedera si barang-barang reminah duit ira nesig gara-gara damu pagi ya abak mau main-main abak saya na namu-damu seberang barang saya inya.
1: Musiknya nasib aku napa damu mati na. Kai garangku janji nek pasar muat skimak.

Silungaga. Taka Pingkungang dengan potensi graduan Giat Mara Sarawak Dedek Sawa 2025 Seencai Prii Pro Prii Puan Mahi Pratus Gapit Pingarah Pentaberan dengan Usahawan Giat Mara Sarawak Rosmahwati Adenan Menang Pikarati ngelibat graduan de mekerja Pisilung Belajar serta terlibat dua bidang keusahawanan. Program latihan Giat Mara Pentibuka nak semua peringkat umur sambu semengrima sawa kibrit inya da kerja dengan inya da ira pincen dengan ira nambah pimandai atau belajar bidang bau. Wang Timputi Giat Mara Sarawak nyedia icu program latihan ngelibat 20 icu jenis kursus Darungan Prii Kluster Utama bagi mpuno pimelu tenaga kerja mahir de negeri ti. Pidanti nek RTM repas temu bual de Konti Sarawak FM berandu penyambut Andu Tivet Negara 2026. Pimancang ekonomi de kawasan Sebuyau jangka nyumak de masu akses jimatan batang lupar ini. Pekarati jangka muka peluang nek pimancang bau kiberit na ngunah kawasan Remin, pusat komersial serta bandar bau wang masa dera meneg. Pingara Opis Kerja Raya JKR Sarawak, Datu Dr. Kasidi Morris Menang, inya ratus de kawasan ti ira nerima penguntung masu pimancang ti. Ti penira narik Pimandeg inya ratus deiran tebek dengan kinyam guhang jimatan ti. Jimatan batal lupar ini senceh jimatan ketaruh de siap tunah rimpas jimatan sungi kerian dengan jimatan batang ikan. Ijuk lagi jimatan debeken jangka siap sewati kiberetna jimatan batang lupar dua itisema prii pro pratus tunah dengan jangka buka nek inya ratus wang pengen buran mahi sawati. Agah sukan kejayaan Kuching City FC layak bertanding de klub peringkat Asia pincuan de luar biasa. Ti buktina pingasi pingatur pasukan serta kimaju positif landscape main bol Sarawak. Menteri Belia Sukan dengan Pimancang Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Menang pinca enti menengaban penyenang nek Sarawak. Ti setegalna pasukan ti ngumit timpuh kira-kira semeheng sawa tengah jaji tingah klub terbaik negara seterusnya de peringkat Asia. Kejayaan pasukan ti kai bigantung nek dana saja. Pak perlu pingatur de paguh dengan hala tuju de betul. Pikara de beken Datuk Sri Abdul Karim Pidaan Opis Menterina dengan Perbadanan Sukan Sarawak SSC Rapisilung nyugon tumpu nek pimancang main bol. Masu peringkat jaga pikarati masu pinyalana Liga Singkadep de peringkat negeri ngacah takah umur de seluruh Sarawak. Langkati tinang kadeh ekosistem main bol de tegap tinang kadeh lebih ahi pemain bibaket serta muka peluang engkadeh lebih ahi klub masu bahagian negeri ti. Nama menang Raya Sarawak ntebe Kuching City FC beken minak ngarun Bandarai Kuching pak jaji tim dengan benganan dengan aspirasi seluruh Sarawak de pentas nasional dengan ancabangsa.

Okay, lagu Viber, lagu Dewa Tabada, Nico, teman lagu dan cinta Aditya. Lagi teman ada 22 minit pas pukul juk ngarom dan ngarom midi termas lagi dan segmen ngancam puta dan kita bersama anda kena pukul perik ngarom ingat dan murah nah ngoji siaran kai selamat negawian jadi ingat mas lagi penung abang ke bisanang jadi dapat sama-sama ya bersama dan live te, the Facebook dah ingat dapat audi ke Facebook wifi media page page no ingat dapat follow do like do share makamu tekan butang share the posting kudang aromiti lagi ingat dapat share the group token ataupun share the wall ingat masing-masing ya serang aroma teringat the ruangan komen atau lagi Nurul Atika hai Nurul Atika atau lagi Rachel Murikan yang nang selamat gawai ingat selamat kami andu nek Tim DPB ingat geng PPS MBK berasa dia ingat kakak aku di Siburan Salamani seaku di Kuala Pilah Negeri Sembilan kita lagi Lawrence Mark yang nang oh bala geng Abah Ahi nyubina ok penuh abang penuh pagu-pagu ya matri ngasuhnya ke ataupun matri nyusahnya ataupun ken penuh abang ini datang yang parik keborik yang macam-macam ya ada lagi Paul Korek yang nang selamat ngancam putih yang selamat negawai bahas daya nek semua pinggah-pinggah wifi ambidih dan kami anuti harap kita semua sihat dengan terasun pagu anu ambidih di kawasan tiba-tiba lama nuti ya jom ngabang kita ada kami nuti oh ha ngabang ya jaga barang-barang ingan borota ingan boga si nah boga krakar mudik datang jam mudik pari kadang pinguman pun CCD iga takar onegawya ini jadi toin pun membusuh ke dak piin dak pinguman jadi mak komut ya nanya ada sama-sama lah jaga pengamah tinggal mama terseringan de ponu dan orang ayuh ya mama terseringan de ponu ngabang ke kupu-kupu de boken sutua sen kucing itu dia odi ni kani ke lunduk ataupun sen bau kani dia ponu mawa keserian ponu nakit-nakitnya ningat ngejam ningat ke semua meramat nanya dapat nuka plan ingan ke nika ataupun dapat toban boga-boga tingan ingan supaya ogi spare driver ingan ya ok ada lagi James Amerika James Pengiran good evening James Pengiran Charlie Chung Tizen live ok yang nak selamat ngumi nuduk geng-geng awal dah ngumi iti salam so semenyeh Selangor dan ngejit lagu dan lagu dan sobat si ngumi ok ada lagi Josh Sarawak selamat ngumi dua selamat onugawai DJ selamat onugawai George ada lagi Nuatika denang selamat kami anu neping-keping wifi dia ngarap kita semua sihat rasa nanuti salam manis masa JB ngajit lagu napa-napa tinan ngibur kita semua terima kasih Nuatika Henry Bali, selamat ngancam betul. Nudi ingan, selamat nugawi ya. Gan nudi ingan, dorawang ingan, madi-madi singan. Dah gida kupo bumok ya. Yenang selamat nugawi ya. Geng-geng awah, salam manis so kupo bumok. Terima kasih. Ada lagi Peter Kilan. Hai, Peter Kilan. Selamat ngarum nudi ingan, selamat nugawi. Nah. Selamat nugawi. Nuduk Peter Kilan. Lagi waktu ini juga ada lagi Dublin K. Baja. Yenang selamat petang. Ceria-ceria selalu. Terima kasih Dublin. Kawi Kurus. Yenang selamat anu gawai daya. Selamat ngancang peta. Selamat bersiaran. Di YFM dia gerak bersama. Semoga dipermudahkan tugasan ngaromiti, diberikan kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Tuhan. Okey, terima kasih Nuduk Kawi Kurus. Yang nak ngajak lagu Jogel Hari Gawai. Tinaga lagu Sen Smoky. Untuk hiburan geng-geng awak pika-ping wifi berdia pemina setia rakan pendengar rakan Facebook. Dengan ada kenal Kawi Kurus. Daki-daki sejak agi. Semoga terhibur. Safely drive while you are driving back home from your duty. Terima
kasih Kawi Cruz. Harap dengan terus setia bersama Dekoi Dati ya. Nanti lagi Angela Dalek. Hai Angela, selamat negawai Nuduk rawang dengan Danu. Happy-happy, rami-rami ya. Okay, ini di antara komen-komen lagi ku terima. So, Facebook YFM dia ingat lagi rahan yang minta ragu ngaruh minta aku subah tamah dan list ragu ku pada lagi dia ada pasang ataupun doi aku terus yang main lagu The Soft Playlist ke ya.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ingat kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Tak naik urat mu, lakitnya. Ya, mu drift terus mau datang gua tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang depan lek mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak turu ku yak mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tutoran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sih dah. Jangan abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang. Tak sisik supaya tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga gege.
3: Duh. Aku lagi kedaan di barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
3: Seduh i.
0: Nah, ni tak suar tempat iti pun wak dakian ya. Bitu dat roh dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyadati was ina. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohong ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biru kaya. Mon super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi ni brosi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Ngunci Cinta. Kuih semua dengar ni habis sama dua Alan Kaya. Dia lagi fever. Ada sama dia begitu nge-info pasal mungkin menggau nu dia deso UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak dan anu iti Rimon Bradnom selama 2 jam negara tiap pagi di seluruh negeri Sarawak. Lagi dan ngarom iti lagi jan ya de kudu-kudu topat ya nu de kapit miwi dua limbang sementara nu bigan-bigan boken tidak apa sebut doi jan. Wow angun pagu ya kadang laut daki gelombang di laut mekatsen 0.5 nek ni point ni meter bigatung sobat so barat barat daya laju semangnya ke 20 km ni kan jam de suhu dan ngaromiti yang 24 darjah Celsius negara taruh 24 darjah Celsius angonu bagus ada wanita ada UPIS Meteorologi Malaysia dan ngaromiti dapat raponu ngabang ngaromiti ya banyakin japonu nudingnya de ponu dan orang nakit ponu kahidang WFM di saru Arab Nayan selamat nek kang topat dari ingan nuju de riangan ponu kang hama metah ingan de di mawa ke Bandar Kuching semua yang di ke Bandar Kuching topat de dek misnya di kang yenu ke Waterfront Kuching dininga megamar yanu dininga nangnya jematan darahana dininga bangunan Dewan Undangan Negeri dobaga masam lagi pikara dapat tenai the Waterfront Kuching minggu pun bersama dua semua teninga benar Kuching ini suka menang sangat ya bukan siap Kuching batin nega dan tempat-tempat di Boken pun boga katia projek-projek pemasang dapat tenai dia mengimputung nudur rakyat amal mata rakyat Sarawak ya ok sama dia ngajar lagu-lagu Fever dan ngaram ini lagu Dede Masu Biraya Jadi Cinta Asa Kasna terus bersama dengan WFM dia saya kemudian ngancang petir.

Okay, very good. Teman-teman ada peace band. Teman lagu dan timengnya mundang kumang. Ada people, dua lagu itu. L-O-R-T. Teman lagu dan ada.

Okey, lagu Alawati. Lagu dia Dayung Hassan itu. So, Dayung sopan ni. Ha? Tiba ada gawai di kedai ti ya. Hapa ke Dayung Sangon. Ani nangnya suat bibigian dan bitanik Dayung Sangon. Okey, dikira dia takah kumpul dengan ke daerah ke ataupun dia takah negeri. Mereka takah Sarawak ini. Dan tiba ada gawai ti lah. Boga dia subah bakat yang nangnya. Bukan siap Dayung Sangon patinu gagi de sumuk sangon sine gawia ke boga masam lagi bitane ngi mengatur ya jadi ti pikiran nang ate ti cukupnya nang supportif okey nang ya kirai nang boga ngi sukong na nudu har-har ataupun aktiviti-aktiviti de koda iti de dapat berapat lagi tuan jamit dua tinu gani de paling nangnya boga ngi utung nudu atas semua tak suam gian dang aktiviti de koda iti ya noh dapat piruh dengan-dengan terbau dapat boga masam pengalaman dia pun naik catwalk dia pun naik ke catwalk dia pun naik sinar depannya dia pun naik ke sinar depannya ya ogi keyakinan ni kan dia pokok dia buka pobahnya dua tinu ke bidopan 200 tu boga dia niat dengan ponu dia tun station ataupun pentas ya jadi dia nanya ogi nanya ni ya keberanian ninya nanga keyakinan depingan suam bian dang bitanik dekat dai ti ya tahniah nanti kan de memonang dikira dapat mutaru ke mudua ke mama ta de jagin juara dan bitanik dekat dai ti so bau dapat lagi suha bibian bukan sejak dang daerah dai ti patinu ke dang daerah-daerah de boken de ogi buka kategori Dayung Sangon ataupun ataupun kumang ni ke ya bukan saja terik pikiran nangnya dayung de suka pandang sangen jawin ya patinu ga sangen dan pemikir bijak ponai dua tinu ga kiranya nang ponai ga dan sogi bakat berdua ya jadi semua teninga ya dan kategori ataupun bitane Dayung Sangon ti ogi kategori de masing-masing antara de sukai ni ya ino bakat boga de pikiran bakat waki ya bitana traditional waki ya main kok ngan pemain adat asal de jadi ti nangnya walaupun joman nama modern joman teknologi adinti de saru tengok jit lagu-lagu de modern pak anak-anak muda ataupun masih lagi ya belajar ataupun jaga warisan ataupun adat asal tu okey mama tah atah ti masyarakat BTI ya ya okey dia ada sama dia jaga viewer ada masih lagi damut gawai dia masih lagi nanya pun ngabang masih lagi ogi pinguman gawai ngan ko ngan kek ko ngan koi ngan de tun mija jadi ya sama ngoti lagu the sun pretty nina aku ngucap selamat nugawai.

0: ha atau nosa dia beli nyua toru setengah orang tiak inyo obua dari patu tato dek turak motor tinok pedawan dedek muno pakat tek boras mokiro tong idogem tungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kolep turak untuk aja ne moh le motor kati oma bat lagi no dal pokut cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi pri pro limo ku aduh moh obua tiak takut ku nyam IC mode yo.
1: Kejap leh kejap. Deh dah ke sebek duit keti. Titi. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Be patut suar IC je. Suar be kipi yang de bilih-bilih noh. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat mini inyo subsidi ron 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa de kaku si je. Nyaa de bertapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyo subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Ok, masih lagi bersama dekat hati dan my family. Bersama dengan aku DJ Philo dan Ngarua Media. Ada bersama dengan pukul pre-i Ngarua 20 taruh minit pas pukul moi Ngarua Mak Komut Ngarua Miti Ngarua Mak Nurima. Daki ingin dapat sama-sama ngeji program lagu-lagu country and western kira pukul semua ngerobis dia dan my family ya. Jadi ingat stay tune dapat ngeji tak pakai frekuensi kau yang ini 0.1.2 ada Bandaraya Kuching dua dan Serian dapat ngeji pakai ni 0.2. Ngarua Miti Ngarua Mak Nurima ada sama ngeji lagu country ya. Ok, ada kita ada lagu Fingerboard dia nudu suatu pingan dan Ngarua Miti ada Ogi Bisama terus sejak kita buat Bisama dikira-kira pakai aplikasi RTM klik dengan Ajit Koika ataupun portal RTM ataupun di Facebook WiFi video.

Okay, like you. Hey, this is Stephanie. Yeah, terakhir dan salam. Orang kubikutu nanti ingat ni, you know. Mungkin lagi ingat the okay, pasport ingat Nadine. Kebesar nang. Pasport itu suka pernah biguna semasa di ke luar negara, ya. Semua ada melancong ke ataupun ni setiap tujuan, ingat. Jadi, ni sempimagah. Dia bau, dia bermagah dah perita. You know, pasal pasport Malaysia. De secara rasmi ya, laki tipu sah nak semeng sewa ngirusu perintah fee ataupun pasport do visa pindaan 2026. Pak anuburannya pingat kuasa sen pasport Malaysia antarabangsa de selamat semeng sewa ini dia oboh magah di tui ragi ya. Jadi sen yang biasa, permohonan biasa bi umur semeng tarun negeri mempunyai sewa bayarannya semeng sewa pasport itu ya noh RM150 sewaga emas bi umur non perlu sewa ke somu kak biasa diskaun 50% ya noh jek bayar RM175 sejak dosanya OKU ya noh secara percuma sejak 23 percuma ya. Pasport itu sen pegawai dua pentongan UPIS Immigration ya. Jadi sen notok kat biasa itu semua terlihat naik pasport de sah laku nek semung sewa terbayar RM150 suka menang berbaloi ya. So apa Adin de pakai tadin jeka rima sewa sija. Rima sewa terbayar RM200. Jadi itu semung sewa terbayar RM150 sija ya. Imagine sejak apabila tak di keluar negara terdapat nai pasport itu de sah laku selama semeng sewa ya. Amama ta ngim kyu tung nu dingan de memang selalu odi mawah ketika ni amama ta de boga ruah odi ke negara jiran de atau ogi Singapore atau ogi Brunei atau ogi Indonesia amama ta de nanya Kalimantan ni de Pontianak aku bisa nak boga ingan de odi mawah kanu so apa robi sindek lagi dua negeri titi Sarawak ya. Okay, waktu ini kita tahu dapat di ke Thailand nah negara-negara jiran de, negara-negara de suku penang sindek berindek dua Malaysia jadi pasport suku penang biguna luar semaikat kalau ngajita ni nangnya tiza jaya maikat mas barang tak ingin duduknya ada boket tak pakai ya sen budi pre-prima itu ataupun ngisi nyua orang pre-prima itu ya so apa semua tu obah takap dia memang dia dapat obah pun lagi walaupun maikat itu maikat sawat ingan ke maikat onak ingan ke ada masih lagi ogi budi pre-prima itu terjaga dapat pakai maikat dapat masing-masing sija semua ingan ran ke pakai maikat pasangan ingan ataupun onak-onak ingan ke sikat sudi ingan ke yang perlu ke toban dep odi ngisi nyua pakai my card ini okay? Jadi itu adalah antara pikara ada dapat kau berkutung nanti ingat dan ngarum itu terima kasih nanti ingat terus setia bersama di kau dan YFM video

argue ada apa tabada je sebos no IVV betul argue dan cintaku di bumi kenyalang. Kita tanya nanti ingat ada mungkin jagin raja sehari ke atau pagi ke ataupun minggunya kau ya di ada nangnya kawian dan anuiti ke rami kawian ingat dan tiap pagi ke jadi kadang wifi di harap nang bahagia bila-bila okay? Selamanya inya nang ya yeah? Okay, jadi nanti ingat ada mungkin ada pingrami nya kawian ke tiap pagi ataupun dah anuiti nak kita penuh dah mutu dan orang dua rami ke mak komut ya jaga so barang-barang de broga de tobanian de tinuga mama te nyawanya de boken dan wah muto ingat ya ok antara ni bikin ada dapat kubikul sini di ingat dan ramiti ya no di tu lagi ya ingat de memang kaki bola jadi dah tajah semengeni brand new miti sewat 2020 tajah FIFA World Cup 2026 memang dek bus lah. Ni buran dek bus. Semangat yang beran nuam ini taja. Ni kena semangat pri yang beran ju. Ni buran-buran. Aku bisa nang TV yang sentiasa on sentong haro minu nek sepagi. Mak dek mun keroja sejak ya. Mak dia nangnya. Ogi sejak alasan dia dapat mun keroja. Segal Odi ni nga nyamain bor. Kira nang Odi lepak de kodia ke. Ataupun dia ingat-ingat ke ingat beraruh main bori ti jadi mak komod ya RTM secara rasmi ya ianu siaran rasmi sen FIFA World Cup 2026 jadi ingat dapat ingat siaran TV RTM sen beraruh main bor sen FIFA World Cup 2026 ok dari ataja dan semengeni on beranum sawan 2026 dan kerasung free on beranju 2026

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun, no sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam setegar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN. Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perumatan adi dong nyedia Beda Perita yang sopruk dong naik rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dan semenduh April. Miri 24 dan 26 April ngabin tulu 22 dan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dan 25 Jun Sibu semeng dan semenduh Julai Serike Jut dan 3 Ogos ngamukah 25 Ogos, Betong 4-6 September, Sri Aman 25-27 September, Serian 9-9 Oktober, Semarahan 20 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20-22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak. Sarawak maju makmur pertiwiku.
1: Okey, ha, ingat ha, dapat ngocit siaran kau ini pasti dia yang ada segmen ngarum powered na dalam pukul pre-robis na kena pukul semua dengan dua turap ngarum dan ngarum bibi sini kena pukul pre-e gitu ya. Aku juga na, terima kasih yang duduk suara dengan ada sama-sama yang ngocit siaran na kena adin yang ada segmen yang campur tu ada sentiasa bersama dia kau ini lagi-lagi sejak yang lagi dua tinuga makamu dia dalam pukul semua ngarobis ya, ingat apa ngaji program Country and Western meraingan the minat lagu-lagu country mak komut ya dan birang arah menerima ingat apa ngaji lagu-lagu hiburan lagu-lagu biputis nyanang ya lagu-lagu dapat dah ingat yang mokat bitana okay mak komut boots ingat do nanya cowboy hat ingat dan arah midi ada sama ngaji lagu-lagu country okay jadi rupasi dia ingat bisama do DJ dah bukan lagi dia bertugas ya no DJ D dan segmen ngarum poen jadi nak kita sejak yang bersama doku dan ngarum itu segmen itu selamat tahun jam senjai ke dan pukul nom nak kena pukul peri ngarum bila peragi tahun bokan aku juga seorang ngarum selamat negawai ini tu sadi mingan.

0: Ingalanin di sama Dokoi dan segmen ngarempawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di abu kili hadakai.
1: Sabukur peringaron, next mendua turut nyarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, B.

Joget Osi Bogenan Masu Alun Lupeng. Asyik macam lagu penghibur buka kita di segmen Ngarem Pawan dan Ngaruti bersama dengan aku DJ D dengan Andu Rima. Rima Nubranam 2026. Bersama dengan aku di segmen Ngarem Pawan masuk pukul peribing ngarut sampai top pukul 9 terpengaruh timati. Jadi mengdemi asana dengar Andu Rima ada pukul semua bingara, kita irak keping agah bingara. Di mana sana bida ia bukar sadong. Dengan ada pukul semua suku bingara, kita ada program country dengan western. Saya macam nak kita irak berhibur dengan lagu-lagu country dengan western dan masusun dengan peluah pada filem nak buang. Jadi balik kita boleh keping kami demna frekuensi ni 0.6 MHz Kuching. Ataupun boleh lagi keping kami demna frekuensi ni 0.7 MHz di Surian. Boleh lagi keping kami demna aplikasi RTM Click. Atau bisa sama dengan kami di Facebook Live YFM Bidayah di Masa Itina.

Riara bala kita berhibur dengan kami sampai top 02 terpengaruh tematik. Ya, lagu-lagu penghibur dah masuk sumber dah aku dengar ti. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu Masu Peace Band Timenganmu Dayung Kumang.

Jadi saya macam mati nak lagu penghibur kita, Masu Brayo, Janji Cinta. Jadi jumpa balik kita ada baru muka radio di jam ti. Selamat bingarap bersama dengan aku. Jadi di segmen Ngarem Pawan, The Ngarem Underima. Jadi di komen masuk dengan kita Rona Dennis. Selamat bertugas dengan selamat ngarep DJ Kuana. Nek semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sehat-sehat selalu. Request lagu masuk Peace Band Kuana ya. Tinan ngerinang semua ping-ping YFM dengar ti. Ada lagi dah bersama dengan Amida YFM Bidaya Sia Mencana G-Tune 4. Selamat bingharu kuana dengan baradingan dekeping YFM Bidaya Sia lagi Dublin Kebaja. Selamat malam DJ D kuana ceria-ceria selalu. Terima kasih anda dengan kita G-Tune 4 dengan Dublin Kebaja. Dan ada lagi komen masuk Paul Korek. Selamat ngarang pahun DJ D kuana dengan semua ping-ping YFM Bidaya dengan remti. Harap kita semua sehat-sehat dengan cerasing. Paguhan dua mi di kawasan Tibede dengan remti. Terima kasih dengan kita Paul Korek. Masih lagi ada Nurul Atika. Selamat bingara DJ D kuana ping-ping YFM Bidaya. Harap kita semua sehat cerasing dengan remti. Salam manis masuk JB. Ada lagi Henry Bali kuana hai dengan Shalom DJ D. Selamat ngarum pawan, selamat bertugas, salam sayang sok kupuak bumbok kuana request lagu gawai kan suak pingojit YFM Bidaya ngat geng-geng awak. Dan ada lagi dengan kita ada bersama dengan ada YFM Bidaya saya macam nak Pita Kilan kuana hai di selamat singarom kuana ya selamat ngarum. Dan ada lagi Rachel Merikan. Selamat ngarum DJ D. Bara ping-ping setia YFM Bidaya. Salam manis sokku di Kuala Pilah. Nek soporung barangan. Saya mencela lagi na. Lawrence Mai. Selamat bingarum DJ D. Dengan bala geng-geng awah. PPSMBK dengan peminat radio YFM. Selamat gawai semua. Kuan ya. Jadi terima kasih na bala kita ada sudi bersama dengan kami. Di abis Facebook Live YFM Bidaya. Dengar reti. Jadi terus bersama dengan kami di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Pukul 9 bingara. Bersama dengan aku, Beatrice di Agah Dengar Reti.

Tinalangkah nurak timpuh monsun baradaya, depi tegi huang sumpat anubra rimah darimpas, agensi pengatur penyusah negara, NATMA, ira ngundah kuduh-kuduh siri operasi pemenehan awan, OPA, di Sarawak. Minan media NATMA pidaan, operasi ira tundah tiguru masu sumprii, tok dupundi anubra nem. Ti ngli baju kawasan si Encik Empangan Bakun, Empangan Murum, Empangan Batang Aik, Empangan Matang, Empangan Simunjan, Empangan Gerugu dengan Empangan Bengoh. NATMA ngatur OPA jaji langkah mitigasi tina nura masalah kurang umon de kawasan nyimpan umon serta empangan tina nyidia umon dada piminan domestik dengan kumenyang. Langkah ti dok tuna, tinan sidia jaga nura gayan andu dan lebih langkai dengan kurang hujan lebih lagi uang buran cuti. Opis kemenyang dengan keterjaminan piman KPKM nyidia ahi bantuan duit dana sokongan dengan hikmah nasihat tinan merak lebih ahi kebon dok buka bedak komuniti dan seluruh negara. Gapit Ketua Setiausaha KPKM Datuk Sri Nur Azman Ayub Menang, inisiatif kumenyang komuniti ti ancah agenda denyugon prati bedak kementerian dinan ngancak inya ratus pidatuh keterjaminan pimaan negara. Penglibat aktif inya ratus dua aktiviti kumenyang beken seminat tinan nulung ngade stok pimaan domestik pak jaji serepang Sirapang dua batuh abinura isu penyihat inya ratus mengobesiti dayak datuh dengan kencing manis. Langkah negap kebon komuniti Puan Ira Dok Sukong dengan pimpinan teknologi moden tina narik minan tak abau sama-sama da abis sektor ti secara lestari. Ini pusat komuniti biperlu khas SNCC ira tundah de semarahan minan ungkos tarupuru juta ringgit derungan rancangan Malaysia ki sementaru. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Pidaan proses tender projek ti ira tundah wang buranju de Jawi. Pusat jangka siap wang buran rima sewak 2020 mehi sekaligus pusat de Simunga Asana de Sarawak. SNCC ngadeh peluang pendidikan, latihan kimahir dengan pemancang kerja dan lebih ahin dok orang kurang upaya OKU. Ahi banca perkhidmatan dok sedia, lebih lagi dadak OKU dan anyap waris. Pusat ti nyedia latihan vocational fleksibel dua ahi bidang kiberut teknologi maklumat, jahitan, kulineri, pastri serta seni dengan craft. Selain ada nyedia asrama, galeri seni dengan ruang latihan. SNCC pun ada pusat intervensi jaga dengan Inclusive Sarawak OZEX. Dadak nyedia saringan, penilaian, diagnosis dengan intervensi jaga bala anak berperlu khas bayuh meret pendidikan formal. Syarang nambah semenjuk kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak masih ngempan lulus di peringkat persekutuan sibayuh dapat doktinan. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, usul syarang temah kinudung dengan dapat sokong masuk Dun Sarawak ni sewa derimpas. Syarang ti ngelibat pinambah masu mahi perdua nak peri-peri kerusi tina negap kepelu negeri dan timpuh iti. Pekerati seminar ngelibat kerusi Dun Sarawak dengan kai ngelibat kerusi Parlimen. Cadang ti titaluk nak proses dengan prosedur dan mahti netap kiberat pengatur baat bauh kawasan pilihan raya si bayuh si barang pengubah dapat dok tunda. Nemenang karena dok lulus abis timpuh kai tuhai lagi, semenjuk kerusi ti mina dapat dok tinan wang pilihan raya negeri dah 100 dah siterusna. Ketika aga YFM Bedaya susun bedak Nur Akila Arbain masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

Edisi mencermati na lagu penghibur kita masuk di Vipers Joget Bujang Nami. Jadi Disember pukul semahang suku binara. Sama-sama kita erat keping program country dengan western. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu berhibur country dengan western dan bersusun dengan peluah bedak Filomena Buang.

Selamat ngarum. Ada bisamah lagi dan program Country and Western. Aku harap ingat dan keadaan dah sihat ngarum iti dorami bisamah dua rawangingan. Okay, ngarum iti ada kita buat dua lagu-lagu penghibur country. Aku rada ingat ngajit lagu country desen penyanyi iti yano Ella Langley. Toba taruh buah ragu nutus suada pingan. Selamat berhibur aku juga nanti ingat ya.

Okay, taruh buah lagu ni dia. Lagu dia waktu bata Ella Langley. Lagu dia dan Choosing Texas. Lagu nombor dua, you know, You Look Like You Love Me. Dua lagu The Pure Voice Ella, Yara I Can't Love You Anymore. Okay, lagu Pembur dan seterusnya dengan Romy T. Semua di ngandai projek menaingan ataupun dia berguru relax, santai-santai sejak dengan Romy T. Ada Pembur dia dua lagu-lagu dari apa-apa Dark Bright Young. Ada sama-sama Pembur dua lagu-lagu dia. Yeah.

Tak lupa lagu The Sengkeni Rajas Nadia, lagu Dedan The Gambler. Lagu nombor dua, Coward of the Country. Dua lagu, nombor taruhlah lagu Lucille. Lagu Mibur, Hasan Dudu Suat-suat Bingam, peminat lagu-lagu country. Dangan Romiti, Hangarum. Aunu Rima, kalau biasa, atau bisa mahdang program Country and Western.

Ati temuno ti lagu dapat banda Jerry Reed lagu de si bungasa Your Heart Your Heart lagu mudua Eastbound and Down de lagu de pio boso Jerry Reed nuti de mulan tengok cita She Got the Gold Mine I Got the Shaft lagu pibur da ngaromiti serabi tegas sendirinya de jerabi tegas amam meta ingat de masih lagi kerja de hospital ke ada balai polis ke, ada meronda nyenanga ataupun pengawal keselamatan ataupun ada jurah kerja ada kodia 24 jam ke ni ke ini siap pengguna ada naingan kerja ada naingan dengan Romiti aku dengan Sarabi Tugas terima kasih sebab sama doku dalam program Country and Western.

lagu The Semangat Saya, No Driving My Life Away. Lagu nombor 2, Pretty Lady. Dua lagu mutaruh, No Step By Step. Ngani no, si ATC atau bersama dengan Romiti dan program Country and Western Makamut atau berapa lagi dan Minggu Debau dan jam bersama jika dalam program Country and Western.

0: Yananin bisama Dukoi dan segmen ngayong kawan.
1: Segmen saaningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hada kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua terutnya rom. Ingat apa ngojit koi dan RT and Klee, Duan Live, FB, YFM, B.

Jadi saya mencari mati nak kita berhibur dengan program country dengan western dan masa-masa dengan peluang pada Filomena Buang dengan reti. Jadi terima kasih nampak kita ada masih sudi bersama dengan Amik dan YFM Bidaya. Ha, bersama dengan aku dia jadi segmen Garam Pawan sampai top 02 terpengaruh mati. Jadi kaya kita menonton masa kita terus lagi berhibur dengan lagu berhibur kita masuk Darren Wooden Gun dari GAP.

Jadi saya macam matina lagu pimpu kita Masulin si Yesi sama Rami nyambut gawia dan mengeban 40 minit rimpas pukul 9 bingara. Jadi dah pukul 9.2 terpengaruh mati, boleh kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu berhibur dan automasi YFM Bidaya masa pukul 9.2 terpengaruh sampai pukul 6 berpagi. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu berhibur kita masa refine band gawai kita.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu berguna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek nganggara adidok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTN.

kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenung kejak. Kenung kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenung kejak. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenung kejak, ini senaman kardio adi udah domnai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenung kejak. Meting tempat yang penuh, kenung setempat, misak ke?

Baru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

sok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang tuah nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang tuah nuam pingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang tuah turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

nasib seput brek. Kebaya tak teban moto, manyah pau sinek moto dijuin ta. Beda asah moto ta ditakah seramat sok moto dijuin, yang mengurang risiko atak meranggar kebay moto dijuin re'e nyirke. Ado-ado beda asah moto ta 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sok hat laju adi dong netap. Ado-ado bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: dia Fina. Ni kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua tak.
1: Mak naik urang mu. Lakitnya. Ya mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian si bilia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang lepule mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si di puat eh. Pak tulu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain dia dah susah.
0: Nene, aku lihat subah sit dah. Jangan abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh keeping. Rumah mu dak nyaga gege.
3: Deh, aku rek kedaan di barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggu meroku. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas in. Ih, aku benci.
3: Blup. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adi datang meningat. Sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tadi sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orati. Aku yang nak yoga di dasan sungai itu pun di dapur. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah so otak. Sungai Brosi mak dah jagin penyobab otak begiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikir, robi bogok trafik. Duo makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

dog kesok angkah dog layak musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ke manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog kesok angkah dog layak musik nakit ngut tawan anak ngapi inya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

dong adi begatung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diata, amai dong bitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diata, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, kat seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh berat kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi adi seramat, nimun virtual private network VPN, tipu pakai internet kemai atau pakai Wi-Fi di tempat ratus. Pasang ke antivirus dengan anti-spyware adi bau ke betul di komputer tak. Pakai tips internet seramat adi, yang tak adep tak, so jadi mangsa scam online.

pasok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Tuberculosis, pengkah TB, ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya, manyah gapang. Amai TB, dapat doguri. Rawatan awal, lalu guna ngenetu enam mati, dapat dok pebuak kadah berjakit kedayak mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera adi dok 6 TB. Temi terkah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Dog utusa, angkah dog layat musim, mesti agi anggap ana kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kamui dog ut kesong, angkah dog layat musim, nakit ngut tawan ana ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wan ka hospital. Raka begaut adi ta temit dapat nyeramat asing.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payuh puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Microsleep. Ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Tembit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TV dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya bekut. Angan lagi muka derbis sok dua minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu mekut, kamah bersinat ngera adi dok enam TV. Temit raka awal, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pengibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit enam TV. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

Dog utkeso, ankah dog layak busi, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog utkeso, ankah dog layak busing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik atau hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

tong adi begatung sop laboran, tawaran kerja nga gaji adi baga, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong nai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Fikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi

selalu nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

suku-suku setengah. Ane ina suku sebungasin karbohidrat nimun tubi, mi, roti, wankah bijirin. Suku pinggir-linge ina yen protein, nimun iket, siok, daging, turoh, wankah kasap. Setengah pinggir-linge ina yen kudos dewen, adi jadi sumber serat. Manyah kebet, mok piin kosong. Man buah-buah kayuh nanyam tiang adi patut, kata adep tak, sobrang andu, man pinguman adi dog goreng, saman pinguman adi agi satan. Bekan soana, man pinguman adi adep tak tenuk di arun, rebis kena. Nakit jaga pengumanta ke manyak kemet naik senaman.

Pihak Transepo adi saman sepo sit sok moto da de urah adi deh bertanggungjawab. Kenais abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat bedahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kenais ge den kena reis. Denyah Transepo plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu wankah sepo beken sok pinyat moto. Urah Transepo sok moto dapat dok hukum wankah dok jer kemai dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 1957 ngak Akta Ndik Jukni Akta Kerajaan Tempatan 1956. Denyah Transepo sok pinyat moto tak. Abang terun sok pertak depuk.

pukul 6 pagi.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

berupagi anu inem, inem anu beran inem, dua kena namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat kedua Santa Peter, tetap dua barisan nak pri tok semang ini. Dengan Tuhan puan mengeni ngelamat inya pagu masuk balap pinjuba dengan mengeni tahan dabie gua hukum dadak anu pingakim. Lebih lagi bala demunah kerja semar dengan campa kuasa tanpa. Bala guru pemodong iti pekan dengan sumung ngan kai ngurumat bala malaikat dak siruga pangkeya bala sen. Bala malaikat dan lebih tegap dan lebih kuasa masuk bala guru iti kai nandes balana dak jauhi Tuhan sana tanpa. Sembayang kita emang kami dua seruga dan anak kamengan kudus pemerintah kamende pingkir kami redok tunah dan tanah mung dua seruga juga anak kami anu iti kuenaan melangandu nampun dosami mung kami ngapun nyat bersalah lawan kami niba kami masuk pengacu dengan pelepas kami masuk aneh-aneh dari ek. Oh Tuhan, pinancar jawa resurreksi akam de aseng dengan de pikir kami. Sigan sayung pingebes. Lalu tepan kami de jawa kekal da lipat dang. Bara Jesus Kristus anak kekam Tuhan kami. Da mudip dengan perintah. Isama akam dua pinjiri Roh Kudus. Tempat da adu-adu hanya pangan. Tadi Maria dan penuh gracia tanpa berdengar dekam bi berkat dekam ancah upo-upo dayung dengan berkat buat dibuat kam Jesus Santa Maria na tanpa aminya berusa nyungka kam semiak nyungka nami itise dengan laki lama amis negara kabes. Amin. Mulia negama dengan anak dengan Roh Kudus mong dah masuk lagi na itise dengan adu-adu hanya pangan. Amin. Tanpa dapat rasa berkata bobo kini, doa kena nama, dengan anak, dengan Roh Kudus. Amin.

Semengasih pun penegak pengubah tenaga jadi agenda penyekembang rais. Nadma masang operasi nekroman di juk kawasan di Sarawak. Pengguna pusingan P aran bas Pen Borneo berguna domerti tak harbi tumung. Selamat sesan kasala Malaysia Madani. Bisa manggaku Hazel Dirus dermagado proaso YFM dia. Madin tengah negara. Pengubah tenaga deka us agenda Abang Tarun Pak Inah penyekembang agenda penyekembang rais. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Ratnang dapat peruah tenaga Adi Seramat udah kamampan Renatu Malaysia dapat terik pelaburan Adi Bien Kualiti. Ati menegak kuka peluang kerja pemahir bergantung sama nyekembang industri Sunis Andu. Ainang Ngaong Adi Rekas berubah kecerdasan buatan AI, pusat data, elektrifikasi ke ekonomi digital Madin Nati netap landscape bau penyekembang global. Madin Nati tenaga deka us utility pak jadi penyegerak yang pelaburan inovasi ke beda rais tama. Ekran serati tipu sesi dialog menteri bipaut persidangan pengubah tenaga 2026. Setelah tanah penyekembang tenaga adi dapat dau pibau grid modern ke kerjasama tenaga serantau repiju udok negap so plan pinuju pengubah tenaga rais NETR. Dato' Amar Fadilah Kedatnang rakahana yatnatu Malaysia piju'u tegap kastama. Sungguh mana pimujur deka us dok ngeket so kapasiti tenaga pak i penilaian pelaburan menegadokinya beda rakyat so peluang adi lebih kena ekonomi adi beke kapi mujur Sunis Andu. Kan tenaga ekonomi ka digital gerak bersama ati deka us netap infrastruktur yen Andu ati pak jadi atag yen penyenang Malaysia yen di Sunis Andu. Agensi Nura Susah Abang Tarun Rais Natma remasang gedu-gedu operasi nekreman OPA di Sarawak Pigru Sok Semengperi Neg 20 Jun nanti. Penerang Sok Natma Keratnang, operasi anak ina rakah siap sedia yet Nura Monsun Barat Daya adi Pigru Ngas Mengpat Mei adirpas. Ati bikait ngajuk kawasan dem anina dem Bakun, Murum, Batang Ai, Matang, Semunjan, Gerugu ka Dem Bengoh. Operasi hati do kena pada Nadma yet Nura Susah Kurang Piin di kawasan Nyikin Piin nimun di kawasan Dem. Rakahana menega dok temit yet nak penyedia awar Nura gaya andu bedeh ka kurang ujen rebis i tipu beran Julai adire. Ngera adi kedeg aran raya dok betayan beda merti piguna pusingan P di arat bas Pen Borneo kabuguna pakai ngegaya adi betul yen tak har bitumbong. Pengarah Opis Kerja Raya JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Gatnang pingadu bikait har bitumbong di pusingan P ina keda so pingadu adi skasin bigatung adi ngera terima. Ngana opisana bien penanggung yen katuh penyereda deratus bikait gaya pakai pusingan P. JKR Sarawak menegah alat nambah papan tanda di student arat bahasana seat ni sukup yen atus ramat deratus. Pibesik di student arat tanah menegah berguna dok jaga. Disengan dipermerati agi kadak pihak adidah bien penanggung sebarang transport. Kempen pibesik Pen Borneo mendeg masang yen natu aran kapi mudah adidok sedia adu-adu bisik. Piju ungaka, Sarawak Madin Nati ditakah pikembang bergantung ngabrang masam peluang bau dalam pitak ekonomi teknologi ke industri pemahir bergantung. Atik berguna di rebis bege modal insan adi bien kualiti yang kakat pikembang rais di Sunis Andu. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Opar Bili Sujang Keratnang anak marak rebis i di kawasan Opar berguna bedak pendidikan jadi atak ke PJU belajar di takah derbis bergantung. Pendidikan suku berguna yet beda individu rawang ke masyarakat mujur di Sunis Andu. Ngana tubak marak rabis i di sepah pasar berguna temi peluang adi dog nyedia beda perintah Sarawak yang pi mujur di Sunis Andu.
52 Jawatan Kuasa Pencikembang Ka Atus Ramad Kapung JKKK di Semunjan terima perintah beranya perungan RM156,000 in masam-bramasam aktiviti komuniti di takah kapung di ketiap JKKK terima taruh RM1,000. Opis Gedung Semunjan menegah terima perintah beranya RM20,000 in ngatur program niti daun adi jaka dong ngatur ngas mengtaruh junati. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i datang perintah beranya dekutung tunak takah tunak beranya ada peruah beda perintah persekutuan. Ayah harap perintah beranya ti dapat nakit dopakai yang punya utung rakyat. Yang mengatur program ada lebih sebaga ayah cadang program mana dong ngatur tunak zon yang beda udah beranya dong ngatur. 45 acara unik adi nguruk bermasam elemen seni batan asar gaya pemudipka komuniti daripada Rami Festival WAK Miri 2026 ngas mempri neg 20 Jun nanti. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang kedatang festival anak negap Miri jadi terut yang penemi kahap industri kreatif di utara Sarawak. Festival adi menit sebab adi taruhana berkembang jadi acara berangsawa bandar rayana adi mujur nguruk bermasam aktiviti seni, muzik ke batan asar. 25 dengan strategik semang taruh-tarun ke kedu-kedu hotel lokal resuak nyerjasama ngatur festival ana adi jaka rekakat industri kreatif samun pitak kerja nami. Egeran sakati tipu sedang media festival WAK Miri 2026. 4 unit kios dagang majlis gedung Matu Kadaro dok serah kangara adi bijua yang bedak beke aktiviti dagang kakatuh peluang ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoring Datuk Dr. Juanda Jaya Keratnang inisiatif ana beramah ngapi masang program My Kios at KPKT adi yang menyedia tarun dagang adi lebih sekena seramat kebemah yang ngera adi bijua. Program ana menegah yang turung timberan B4 Pro dagang micro seed dagang micro ke seed yang peguru puan kanyi kemang dagang ngera so penyedia premis adi lebih sekena. Dalam tipu adi sama atik menegah bedang ngera dapat bijua di kawasan adi lebih sekena bisik ke seramat yang penyebemah ngera adi bijua kadi ratus. Ngan ngemasegah perbasa pun-pun ni pengubah tenaga jadi agenda pencikembang rais. Natma masang operasi nekroman di juk kawasan di Sarawak. Piguna pusingan pi aran bas pen Borneo berguna dog merti tak harbi tumbuk. Degaso YFM BD Dok Newsom dan Nur Akila Arbain kadok nukar ke pemimpin bata pada Vic Mo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan nak semua sesan ke Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, semakin lagu sepengas kita dah berupa lagi di Dabi segmen Makan Krim Haas bersama dengan Beethoven dengan lagu nak buah asungku. Mengapa tak 50 minit pas pukul 6 kemian 6 berupa pagi. Selamat berupa pagi. Selamat berupa kita pagi di Dabi segmen Makan Krim Haas berupa pagi 6 anuburan 6 ha. 2026 cukup timengan ya. 06 06 26. Saya nak mati nak anuburan eh. Kita ada berupa pagi Siti. Habis mengenai aku Alina Chakim kita waktu jam bersama dan berpagi di masuk pukul 6 berpagi pukul beri berpagi Siti Mati dengan harap semua boleh kita terhibur ya dengan lagu-lagu dan irak-irak sedia kita ada berpagi anu 6 Siti. Okey, sebab kita sama-sama pengen agah pukul icu berpagi ti ja sama-sama kita berhibur bersama dengan Mackie Steady Amang Kalu.

Hari itu, anu pustakawan Malaysia dok sita tiap-tiap enam anu beranjun berang sewa yang ngaten kerja pengenai perpustakawan adi jadi timbang kejematan ilmu yang masyarakat. Pustakawan deka sejaga buk pak bara pustakawan ina siana adi turung kutung penyepuan ka turung ngajar komuniti dalam siro ngaten kan nakit guna maklumat adi sawuk ngabetur. Pustakawan jadi gedaya adi pegerak budaya bahasa buk dalam jeman digital madin. Ngadedikasi saman komitmen bara pustakawan, perpustakaan terus jadi tempat belajar yang penyekembang pikir kira ke pemandai sopruk masyarakat. Selamat nyamut anu pustakawan Malaysia. Pustakawan pemacu ilmu, lahir masyarakat berinformasi.

sabungas na puon na punaka. Peralihan tenaga jadi agenda pemancang negara. Alat mengunah operasi pembenihan awan de iju kawasan Pinumpu de Sarawak. Tampat bipusing pi jalan bahas Pen Borneo faham piminan picuho kes bilanta. Selamat berpagi, bismillah aku Lina Jagem agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Peralihan tenaga bukan cuma agenda uang tarun pak agenda pemancang negara. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof menang dapat nyidia stok tenaga diselamat mampu milik dengan tegap Iran Nantu Malaysia narik pelabur dabi kualiti. Dipandang kadeh peluang kerja mahir serta mancang industri di masa jawi. Namanang dunia masa itina berubah dengan pantas. Kecerdasan buatan AI, pusat data, elektrifikasi dengan ekonomi digital itina engkada landscape bau pemancang dunia. Dapi pikarati tenaga beken lagi cuma pikakas bak pemancang nak pelabur inovasi dengan daya saing negara. Nampida anti de sesi dialog menteri berdu dengan kudung peralihan tenaga 2026. Dabi tipu de sama pemancang tenaga boleh pibau grid ada modern dengan kerjasama tenaga serantau dan terus untuk tenaga peminan plan hala tuju peralihan tenaga negara NETR. Dato' Amar Fadilah Pidaan langkah ti tinan masti Malaysia kekal tegap dengan bidaya saing. Menganipan kejayaan semena beken urok banding minan kahi tenaga atau nilai pelabur. Pak wang pimaguh na dapat orang kinyam badaknya ratus. Menang peluang dah lebih pagu, ekonomi dah tegap dengan masa jawi dah lebih pagu. Wang tenaga, ekonomi dengan digital bergerak bersama, dibekan cuma ngunah infrastruktur dan dekanuti. Pak bidik ngunah asas endek pemudik damai Malaysia dan sawa-sawa daerah mana. Agensi Pengurusan Bencana Negara Natmai Rangunah Kudu-Kudu Siri Operasi Pembenihan Awan OPA de Sarawak Pitagi Semeng Peri Tok Duprindi Anubrat 6 Siti. Natma Pidaan Operasi Ti Tinan Nura Timpu Monsun Barat Daya dan Pitagi Wang Semeng 4 Anubrat 5 dan Rimpas. Tinggelibat Icu Kawasan Senci Empangan Bakun, Empangan Murun, Empangan Batang Air, Empangan Matang, Empangan Simuncan, Empangan Gerugu dengan Empangan Bengo. Natma Nyalan OPA Tinan Langkah Mitigasi dan Lese Isu Kurang Umok de Kawasan Dam tinan nyidia stok umo dedek peminan domestik dengan kenyang. Langkah-langkah tipan tinan sidia jaga nurak gain anu da bade dengan kurang ujan lebih laki wang timpu buran iju siti. Ia ratus deminan ceran bahas dopitayan supaya faham dengan guna tampat abipusing pi da jaran bahas Pen Borneo dengan perlu minana dengan betul tinan pijuho kes bilanta. Pengarah Opis Kejaraya JKR Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris menang report bilantak de pusingan P senci antara de paling datu de odok terima. Dengan ti jaji cebaran Opis ne pidatuh penyedar nyeratus pasal piminan pusingan P de betul. JKR Sarawak penambah signboard de ahi jaran bahasti dedek penyelamat nyeratus. Sementara sen JKR Sarawak pampitayan supaya nyaga pingrasi ceran bahas de Pen Borneo. Masa prati tunah ada pihak de Kapten Ucawak matan uras barang de bangi ceran dengan bus stop. Kempen ngerasi Pen Borneo tinan masti ceran dengan kimudah duduk sedia sentiasa berasi.

Pisilong dengan Aga. Sarawak itinah da peringkat pimancang da bidek mancang dengan ahi peluang bau abis sektor ekonomi, teknologi dengan industri berteknologi datu. Di sekaligus perlu lebih ahi modal insan dan lebih kualiti tinan ngulu pimancang negeri da timpuh daerah mana. Ahli Dewan dengan Negeri Adun Opar Bili Sucang menang tak bau. Lebih lagi ada kawasan Opar perlu tubuh pendidikan jadi perkara lebih guna dengan pisilung belajar untuk peringkat terlebih datu. Pendidikan masih jadi senjata tetegap dan mengubah pimudip adep lebih mamak dengan inya ratus. Dengan sen, Hasna dan sepapasar perlu ngumit peluang dan sedia mendapat perintah Sarawak tidak nak ada pimudip dah lebih pagu. 52 komiti ke Kemajuan dengan Penyelamat Kampung JKKK dan Simunjan terima belanja kahi RM156,000 tindak naga pengatur bimacam aktiviti komuniti di peringkat kampung. Tiap JKKK terima taruh RM1,000. Opis Teras Simunjan pan terima belanja RM220,000 tindak ngundah projek Niti Daun daerah tunah wang sementara anugerah 6 siti. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapi'i menang, tirak jugon secara berperingkat, ngajah dan jugon pada perintah persekutuan. Naharap belanyati uruk tinan dengan betul, tidak pemagu inya ratus. Tidak ngatur program dan berbahas, cadang supaya tunah. Secara ngajah zon, tidak nyenang pengatur dengan penyukon belanya. 45 acara dan tusa nyini ahi banca elemen seni, budaya, gaya udip dengan komuniti ira udok tundah da abi festival WAK Miri 2026 wang semung peri tok tu peri indi anubran 6 siti. Datuk Bandar Miri Adam Yis Yusang menang festival ti negap Miri jaji tampat pinemi dengan hub industri kreatif da utara Sarawak. Festival dan merat edisi ketaruh ti meh nagih jaji acara tiap sawa dan berguna dengan ngutip ruang ratus minanahi banca aktiviti seni, muzik dengan berkongsi budaya. Dua prima rakan strategik sementara tampat acara dengan kudu-kudu hotel yang terlibat pijaji festival ti sekaligus ngeban penguntung nek industri kreatif serta sektor pinemi. Nepida anti abis sidang media Festival Wak Miri 2026. Empat unit kios bijua Majlis Daerah Matu dengan Daro dok serah nek inya da bijua tindak nagap aktiviti bidagang dengan pidato peluang ekonomi. Ahli Dewan dengan Negeri Adun Cemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya menang langkah ti berenu dengan program My Kiosk at KPKT tidak nyugon tampat bijua dan lebih pagu selamat dengan teratur. Program tipan berperanan nulung bala golongan B40, bala usahawan mikro dengan bala penjaja icek dedek negih atau pibahas bisnes minat tampat dan lebih selesa dengan strategik. Dan habis masa bersama, inya ada bijua setia udok nali nak tampat ada lebih pagu berasi dengan selamat dan lebih magu bala pidagang dengan inya ratus.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, semakin dah lagu kawai kita bersama dengan Fair, bersama dengan Jason Boson, Adrian Bobby dengan Reflos Solo. Dan merupakan kita lagu kawai kita ngapain tak 25 minit pas pukul icu awal pagi dengan pukul 7:30 awal pagi tematik kita rasa bersama kepi agah dan pagi tiada dan minan sena about jagoi pakar sebesar. Terima kasih untuk semua bala kepi gua FM dia dah setiap sama kita ada pagi tiada habis segmen makan krim khas dan merupakan pagi ada 6 ada bulan 6 2026. Ya, sama-sama kita berhibur dengan lagu kawai Master Fair ngabang anu gawai.

pukul 7.30 pagi. Sebongga sedemutik pun punabar, peralihan tenaga piguna sen pemasang negara. Nadma ponu operasi pembenihan awan da angaju kawasan da benumpu da Sarawak. Meroti gaya pakai piten dang oran ayuh pin Borneo na harbrangar dang oran. Selamat pagi bersama Doku Mantina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya di Mutik Tengah Nabar. Peralihan tenaga ide dijek nganyak jaga Bung Torun Pak Biguna Sen Pemasang Negara. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof sebut nang Malaysia mesti agi bekalan tenaga dan seramat murah dumampan saat di saat dapat norik robis boga mudar. Itih ria setia peruang kerja lebih guna dan kemahiran bergantung dokakat industri bau sunis sanu. Yenang dunia di likas berubah. Kecerdasan buatan AI, pusat data, elektrifikasi duh ekonomi digital adin mengubah gaya pemasang global. Dan keadaan itu tenaga ide dijekah pemudah karen depakan nyebrang konu pa'ah biguna nganya norik mudar inovasi duh cara negara beragak. Ia sebut niti dan sesi dialog Menteri Bramah duh udung peralihan tenaga 2026. Dan masa dah sama, pemasang tenaga dah dapat buah pibau, sistem grid karen duh kerjasama tenaga de pulau itu riak kitubu abanguat pakai pelan hala tuju peralihan tenaga negara NETR. Dato' Amar Fadilah sebut nang rakainu nganya notu Malaysia kuat duh doras praga. Pak Pimuju de sepenara bukan sejak obo ngisi ngerusuk kapasiti tenaga de obo peruah atau nilai mudar pak rakyat sen peruang derbis paguh ekonomi derbis tegap duh masa depan derbis paguh. Semua tenaga ekonomi duh digital berkakat dan ni masa itu bukan sejak kakat pemasang adin pak penyonang Malaysia sunisono. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, rek ngatur kudu-kudu siri operasi pembenihan awan OPA di Sarawak Tajah Sen Semumpri Negduh Perundi Onubran Nuamiti. Nunda pinorang suat NADMA operasi nu obonai nganyak setia bidapan duh monsun berat daya de obot Tajah dan Semumpat Onubran Rimuh Deropas. Inu melibat cuk kawasan de benumpu, inu empangan bakun, empangan murum, empangan batang ai, empangan matang, empangan semunjan, empangan gerugu, duh empangan benge. Nadma pun pono OPA ngana namah pin de kawasan senyajikan pin duh empangan, nganya notu pimudah pin sukup sen kerja berangkondu duh kerja pimudah. Ruasan ini nganya sedia awar bidopan duh buran roga duh kurang can ameteh buran ju tia sodi. Ratu sebuah sepaya dan meroti pimakai piten dan oran ayuh pen Borneo duh pakai dengan botol nganyana harbrangal dan oran. Pengarah upis kejeraya JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris sebut nang JKR Sarawak terima boga pengadu berkait dua hal berangat diberaku dan kawasan piten. Inu meda upis itu ngejawin penurak nganya namah penyadar ratus berkait dua gaya pakai piten dengan botol. JKR Sarawak pun jurah riak namah papan tanda dan orang ayu sen pengamat ratus. Sementara itu, JKR Sarawak minta ratus terbaga dan jaga fibrosi dan kawasan orang ayuh pen Borneo. Nona kerja prosperati, oginya dedik bertanggungjawab saat uras de tempat kajian bas. Kempen brosi pen Borneo, oboh pono, nganya notu orang duh pemuda, te oboh setia arit brosi.

Kita buat dua habar. Sarawak adin maju dak bagi masam peruang bau dan sektor ekonomi, teknologi dan industri kemahiran bergantung. Iti berguna dan lebih sebagi bekerja dengan ngobak pemasang negeri Sunisono. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang sebut nang anak muda amat di kuasaan Opar mesti doras mitbat pasar sekurah dua sambung sekurah kang takah darabis bergantung. Pendidikan tetap jagain perkara dikasih berguna dan mengubah masa depan individu rawang 200. Ruban ini anak muda amateh di luar pasar mesti mit peruang dobo setia dan berita Sarawak nganyak kakat masa depan darabis pago. Rimuh perdua jawatan kuasa kemajuan duh keselamatan Kupuak JK KK dan Semunjan terima sukat perannya betul ke 256,000 ringgit dengan mengatur bergemasam aktiviti komuniti dan takah Kupuak. So JKKK terima taruh RM1,000. Upis daerah Semunjan pun terima sukat perannya khas RM20,000 pakai yang mengatur program niti daun dari mengatur dan semung taruh anuperan nuamiti. Ahli Parlimen Batang Sadung Rodia Sapi'i sebenang dana ini hubungin secara peringkat nunak beranya dah hubungin dah perintah persekutuan. Diharap dana abah pakai dengan sepenuh sen piutung ratus. Sen program derbi sayu ia cadang dah nyangatur nunak kumpulan nunak zon saat lebih mudah abah ngatur. 45 cara unik dagi bergemasam elemen seni batan asal gaya hidup duh komuniti Ria Bengatul dan festival WAK Miri 2026 sen semumpri nuk 20 onuburan nomiti. Datuk Bandar Miri Adam E. Siu Sang sebut nang festival nuh Ria Kakat Miri jagin destinasi kerajaan nomi duh pun tempat industri kreatif di utara Sarawak. Festival The Modern Edisi Ketaruh ini menjagin acara Birang Sawa The Ayu The Mekidip Pasar Kawasan Pasar Nusuk Bagi Masam Aktiviti Seni Muzik Duh Batan Asar 25 Rakan Strategik Semung Taruh Lokasi Acara Duh Kudu-Kudu Hotel Tempatan Reswa Dan Festival ini Duh Sakat Nyenang Rengin Utung Duh Industri Kreatif Duh Sektor Kerja Naomi Ya sahabat ini titik dan sedang media Festival WAK Miri 2026. Pad unit kios Majlis Daerah Matu Dodaru. Obah serah nudu orang dagang dan obah piris menyekakat kerja dagang duh nambah peruang ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya sebut nang rakah ini beramah du program My Kios at KPKT nganyak sedia tempat berjual di Robis Teatur seramat du paguh senyaa de buka dagang desa. Program ini pun dia ingin utung pada masa bau. Program ini pun dia turun kaban B40 usahawan mikro dunia de buka dagang desa tajah atau kakat kerja dagang berada munuk pakai pemudah premis terlebih sepagu. Dan masa bersama, orang dagang dan segi hagi dapat buah pindah ke tempat terlebih sepagu berosi di seramat sen penyonang berada munuk 200 buah ke ania. Dan kunga masa baru kepada bahasa pun peralihan tenaga berguna sen pemasang negara. Nadma Ponoperasi Pembenihan Awan dan Juk Kawasan Da Oboh Numpu Da Sarawak. Meroti gaya Piten dan Oran Raya Penbonyo Na Harbrangal dan Oran. Demut Isca Abal Da Benyusun Da Nur Akila Arbain Dua habenukar kang Sina Pau dan Vanessa Denny sua seksyen berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Okay, semakin lagu masa Syah dengan lagu Jawa Pingudip Ekorna dengan sebab saya tak pandai sama-sama Bibo bersama dengan Lydia Mike dengan lagu Bujang Serian Ekorna. Okay, dengan Tina aja kita sama-sama cuba ke report gaya Anu kita ada berapa pagi Anu 6 City jadi dari pagi ti nyap hujan dan kucing Serian Semerahan Sibu Kapit Bintulu Sri Aman Betong Sarike Mukah Miri dengan Limbang sementara Wang Kemenu Siti Mati Encik Angin Ribut dan Kuduku Tampak dan Kucing Serian Semerahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri dengan Limbang dan keadaan laut lebih gelombang Pinatu Kusong Panrima Teknik Pengkusong meter dengan angin umoi masuk utara selaju semahang doktor 20 km per jam dengan paras babi dan nanti 24 darjah Celsius doktor 24 darjah Celsius sematik nari pagi aduh kita ada pagi ti bukan kuasa masa pukul icuk berpagi tu pukul icuk kemenu siti matik itu hai semahang 2 jam ya jadi saya matik nah dan nanti hanya hujan jadi sama-sama kita nyaga ada lebih-lebih lagi ke dananu dan masa itu cukup-cukup para kuan kita ya jadi sama-sama kita nyaga gadap kita penyihat ibu kita dengan kuan kita ya nyiap umat para ada habis kuantiti dah akhir sebab keadaan nurut para mensiti sentiasa ngancak kita madas dengan masih lagi ngancak kita tibu kita para jadi sentiasa nyiap umat para supaya kita rasa ni kuan mati nah lebih segar lagi kuan kita. Okey, cak terus dengan lagu penghibur kita ada berupa gisti kita berhibur sama dengan Tony Fish Band Napa Napa kuan.